0: harus nunggu aksi besar juga loh teman periode 2. Bisa banget dimulai dari hal simple kayak hemat air, terus habis itu gak nyampah sembarangan, kurangin penggunaan plastik, ya kan? Dan hal-hal yang sebenarnya kalian udah tahu lah ya, tanpa harus aku dikte pun gitu. Jadi intinya memang kita sekarang nih generasi muda tuh harus melek banget, dan gak cuman melek tapi ada kesadaran untuk diimplementasikan gitu ya, menjaga lingkungannya di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terus yang ketiga ada lagi nih, buat kamu pecinta inovasi, hari ini adalah hari kebangkitan teknologi nasional atau Hartteknas gitu ya. Nah, di Hartteknas ini momen yang pas banget juga buat kita makin kreatif, memantapkan dan memanfaatkan teknologi digital gitu ya, biar nggak cuma jadi penonton aja, tapi juga sebisa mungkin malah bisa jadi pencipta solusi gitu ya. Ayo anak-anak muda Manado gitu ya, yang emang suka banget sama iptek gitu ya, suka banget sama pengembangan teknologi, jangan gentar ya, harus ditekunin gitu. Dan terakhir masih ada, secara global hari ini juga dirayakan sebagai World Lion Day alias hari singa sedunia. Lucu ya, ini hari buat singa-singa di seluruh dunia nih ya. Jadi buat ningkatin kepedulian kita juga terhadap kelestarian si raja hutan ini yang populasinya makin terancam gitu. Itulah kenapa diadakan World Lion Day. Dari sekian banyak peringatan yang jatuh di hari ini di 10 Agustus, intinya sih teman pro 2, aku mau ngajak kamu nih, kita harus bisa ambil semangat juang para veteran. Nah, harus bisa jaga bumi kita, tuh. Terus habis itu juga harus bisa manfaatin teknologi buat hal positif. Cakep, ya kan? Dan terus habis itu harus punya keberanian yang layaknya seekor singa buat menaklukkan hari ini, iya kan? Masih banyak juga lagu-lagu seru yang bisa nemenin pagi kamu. Cuma di Pro 2 Manado, pastinya cuma di Spada. Dan jangan mana-mana, tetap di Pro 2 Manado.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Teman terbaik kamu.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin

0: Ih, Mona, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih.
2: Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap.

0: begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, Korla. Kenapa kamu kabur sih?
1: Teman terbaik kamu.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, pernah nggak sih ngerasain jari kamu tertekuk setelah bermain gawai? Bisa jadi itu trigger finger. Trigger finger atau jari terjepit merupakan kondisi saat jari tidak bisa diluruskan maupun ditekuk akibat peradangan pada tendon. Penyebabnya, melakukan aktivitas yang membuat jari mendapatkan tekanan yang kuat. Terlalu lama menggenggam suatu benda termasuk ponsel dan gawai lainnya, memiliki cedera pada bagian tertentu. Kalau kamu terlalu sering bermain gawai, hati-hati kena trigger finger.
0: Flash Info.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

Welcome back to Spada. Selamat pagi teman Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Dan masih ditemenin sama aku Vika Hamzah sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, seperti yang udah aku sebutin tadi, di hari ini hari Senin, jatuh di tanggal 10 Agustus 2026. Nah, di mana tanggal 10 Agustus ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau HAKTEKNAS ya. Nah, sebenarnya momen ini ya balik lagi seperti yang tadi aku juga udah jelasin ya, dibuat untuk merayakan perkembangan inovasi dan juga teknologi di Indonesia. Jadi kamu semua bisa bayangin deh, jadi dulu sebelum ada teknologi smartphone, internet, orang kalau mau janjian coba gimana caranya, kebayang gak? Mungkin kalau di sini ada gen milenial atau yang di atasnya lagi baby boomer yang dengerin gitu ya, masih ngerasain deh momen-momen ketika belum ada handphone, belum ada internet gitu ya. Dan janjian dulu ya lebih susah jadinya. Lebih ke, makanya orang-orang dulu itu kalau misal udah punya janji pasti lebih apa ya, lebih menepati gitu, lebih gak ngentengin janji gitu ya. Karena ya sesusah itu kalau udah bikin janji. Nah itu, orang kalau mau janjian harus ketemuan langsung tanpa bisa kabar-kabaran via chat gitu ya. Jadi misal nih hari ini mau ketemu di hari ini janjian yuk, kita nanti hari Sabtu ketemu di sini jamnya jam segini gitu. Itu harus direncanain dari sekarang, harus udah fix gitu. Dan gak boleh ada perubahan begitu ya. Nah itulah, jadi terus habis itu juga kalau misal mau cari info apapun gitu ya, kalau kita sekarang kan lewat Google, terus habis itu juga banyaklah kanal yang bisa kita explore gitu ya. Nah kalau dulu harus bongkar-bongkar buku gitu, harus cari buku-buku yang berkaitan juga sama apa yang kita pengen cari tahu gitu, kayak ensiklopedia gitu kan di perpustakaan. Terus kalau misal ada yang tahu nggak di sini RPUL, RPAL. Kalau RPAL biasanya berkaitan sama sains, kalau RPUL itu berkaitan sama ilmu sosial. Kayak gitu ya. Itu buku-buku yang bisa kamu cari tahu gitu ya, tentang info-info terupdate soal pendidikan dan lain-lain gitu. Nah kalau misal kayak tentang gaya hidup dan lain-lain, itu biasanya lewat majalah begitu kan. Nah makanya sekarang tuh perkembangan teknologi udah sangat-sangat masif banget, dimana kita gampang banget bisa dapetin semua itu dari ilmu, hiburan, musik dan lain-lain cuma di satu genggaman aja, itu smartphone gitu kan. Itu merupakan perkembangan yang pesat banget gitu. Nah makanya kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari di zaman sekarang ya teman Pro 2, gadget dan teknologi itu kan gak cuma sekadar alat bantu aja akhirnya, tapi fungsinya gak bergeser sih, lebih ke bertambah gitu ya. Jadi kayak organ tubuh kita tambahan gak sih? Ya gak bisa lepas dari genggaman kita, bener gak? Gak mungkin kayaknya sekarang orang gak punya HP gitu ya. Dan makanya ketika kita lagi gak bawa handphone, atau handphone kita mati, atau malah misal tiba-tiba mati mendadak gitu ya handphone, gimana gak panik coba? Pasti panik banget kan, zaman sekarang pasti kayak gitu kan orang-orang, kamu-kamu semua ya kan, kalau misalnya handphone rusak mendadak pasti panik, atau ketinggalan sebentar aja juga apa aja dilakuin biar bisa ngambil lagi itu handphone. Nah makanya aku mau tahu nih, kalau misal HP kamu mati atau ketinggalan sebentar aja, kelakuan orang kan beda-beda banget nih ya. Ada yang panik gitu ya, ada yang panikan, yang langsung gelisah gitu ya. Ada juga yang tipenya apa ya, kalau misal ketinggalan santai aja, ada juga sebenarnya, cuman kayaknya itu sedikit banget gitu kan. Terus ada juga yang apa nih, ada juga yang FOMO gitu ya, yang takut banget ketinggalan tren gitu kan ya, harus update story terus gitu. Makanya kalau misal handphone gak ada, malah atau gak dia harus punya dua handphone kayak gitu ya. Nah itu dia. Makanya banyak banget ketika udah teknologi udah berkembang, behaviornya manusia itu juga jadi beda-beda gitu ya, beda-beda dan macam-macam bentuknya.
Makanya pagi ini aku juga penasaran banget sama kamu. Kira-kira seberapa tahan sih kamu hidup seharian penuh tanpa smartphone, internet, ataupun media sosial ya? Aplikasi atau teknologi apa yang paling gak bisa kamu tinggalin dalam sehari? Dan kalau seharian ini internet atau HP kamu mati total, kira-kira kamu bakal ngelakuin apa? Kamu bisa share cerita kamu atau point of view kamu atau opini kamu di WA Pro2 Manado ya. Bisa langsung aja WA ke WA Pro2 di 0851-9088-9797. Sekali lagi di 0851-9088-9797 ya. Jadi kalau kamu tuh tipikal yang mana nih ya? Kalau misal handphone kamu ketinggalan atau handphone kamu mati gitu, seberapa tahan sih kamu hidup seharian penuh tanpa smartphone?

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: This is
1: 97.7 Produa FM Manado,
2: teman terbaik kamu.
1: Flash Info. Flash Info.
3: Sahabat kreatif, otak manusia secara otomatis dapat mengenali perbedaan ketika seseorang tertawa secara spontan atau ketika sedang dibuat-buat. Robert Provin, seorang psikolog dari Universitas Maryland, Amerika Serikat, menemukan bahwa kita sejatinya paling banyak tertawa ketika berbicara dengan teman dan sahabat. Bahkan, kemungkinan kita akan tertawa saat kita bersama orang lain meningkat 30 kali lipat. Kita tertawa pada pernyataan dan komentar lawan bicara yang mungkin tidak selalu lucu. Tawa kita adalah bentuk komunikasi, bukan reaksi. Hal itu menunjukkan bahwa tawa ialah perilaku sosial yang kita lakukan guna menunjukkan kepada orang lain bahwa kita menyukai mereka dan kita memahami mereka. Otak manusia secara otomatis dapat mengenali perbedaan ketika seseorang tertawa secara spontan atau dibuat-buat. Hal itu disebabkan otak manusia di bagian depan berfungsi untuk memahami emosi orang lain. Imbasnya, kita dapat langsung tahu apakah seseorang tertawa spontan atau disengaja, meskipun tidak ada pihak yang menyuruh kita untuk mendeteksi perbedaannya.
1: Flash Info.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: 24 Hour Kids Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. It's music trapping.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torang tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

Kembali lagi bareng aku, Vika Hamzah di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Masih diobrolan seputar tantangan hidup tanpa gadget ya, dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang jatuh di hari ini 10 Agustus. Pesan di WhatsApp Pro 2 udah mulai rame nih teman Pro 2 ya. Kita bacain dulu aja beberapa POV cerita yang udah masuk, oke? Okay? Ada Kevin di bahu katanya, "Hai Kak Vika, jujur kita nggak tahan kalau nggak pegang HP seharian, asal lagi outdoor atau jalan sama teman. Tapi yang paling nggak bisa ditinggalin itu sebenarnya aplikasi

Katanya soalnya kalau pegang HP bawaannya cuma scrolling e-commerce sama TikTok doang sampai lupa waktu. Nah kan Tasya, ini pasti banyak Tasya-Tasya yang lain ya, apalagi kita yang udah edik gitu ya, udah addicted sama handphone gitu ya. Nah itulah ya, tapi positifnya kadang lepas dari HP malah bikin rumah jadi bersih dan rapi kayak Tasya ini ya, jadi bersih-bersih, bebenah gitu kan. Nah tapi yang perlu diingat ya teman Pro 2, teknologi itu diciptain buat mempermudah hidup kita ya, bukan malah mengontrol penuh pikiran, waktu kita, dan segala yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya lebih bijak lagi kalau kita bisa memanfaatkan teknologi secara bijak biar kita tetap jadi pengendali teknologi, bukan malah kita yang dikendaliin sama teknologi. Thank you untuk Tasya di Kleak yang udah berbagi ceritanya juga. Ada-ada aja ya, random deh pagi hari ini. Dan teman Pro 2, abis ini aku masih bakal puterin playlist kesayangan kamu. Tetap stay tune cuma di Sepeda di Pro 2 Manado.

9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku

0: tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak Mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi menjelang siang ini alias sudah jam 9:30 pagi gitu ya. Harusnya udah semangat dong menjalani segala aktivitas ya kan. Terus abis itu juga harusnya udah sarapan juga, udah ngopi juga pagi-pagi. Biasanya jam segini sih udah gitu kan ya. Harusnya udah gak ngantuk lagi lah ya. Nah makanya masih barengan sama aku juga nih Vika Hamzah. Aku masih nemenin sampai jam 10 nanti. Terus sambil kita masih bahas juga tentang apa sih yang kamu lakukan kalau misal kamu lagi gak pegang handphone, atau misal handphone lagi ketinggalan gitu ya. Atau mungkin ketika hidup memang belum kenal handphone ataupun internet gitu ya. Nah masih ada satu lagi yang belum aku baca ini, yang teman berdua yang gabung di pagi hari ini. Ada Gracia Moninka nih ya, katanya kalau kita kalau HP mati seharian gak bisa lihat penyiarnya live TikTok. Memang bagus ya, memang begitu, harus begitu ya pendengar setia Pro 2, baik lewat RRI Digital ataupun lewat TikTok ya. Makanya stay tune terus, gak boleh kemana-mana. Bisa aja nih ya, kalau kata orang Sunda, peros gitu ya. Thank you ya yang udah join di WA di pagi hari ini gitu kan. Nah makanya aku sekalian aja mau wrap it up aja nih, mau ngingetin sedikit seputar pentingnya juga melakukan digital detox atau rehat sejenak dari gawai atau gadget kamu gitu kan, di tengah gempuran teknologi saat ini yang bikin kita gak bisa lepas dari gadget. Dan pastinya biar hidup kita juga tetap seimbang dong ya. Dan juga gak gampang burn out. Karena gak bisa dipungkiri sih teman Pro 2, kalau misal kita kebanyakan gadget ya, kebanyakan screen time, itu berpengaruh besar sama rasa burn out yang kita alamin. Walaupun scrolling doang gitu ya, banyak informasi yang masuk, itu yang bikin jadi burn out gitu. Nah ini dia aku spill beberapa langkah simple buat menjaga digital well-being kita tuh lebih apa ya, lebih bijak lah istilah kata gitu ya. Nah ada 4 poin. Yang pertama, kamu harus menetapkan screen time limit alias bikin batasan waktu ya. Jadi kamu harus tetapkan waktu khusus tanpa gadget, misalnya 1 jam sebelum tidur atau saat lagi makan bareng keluarga dan teman gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, matiin notifikasi yang gak penting. Jadi jangan biarin setiap bunyi notif bikin fokus kamu terpecah pas lagi kerja ataupun belajar ataupun melakukan hal-hal yang memang di real life gitu ya, di real life kamu. Makanya tuh ya, jangan semua-mua diaktifin notifikasinya, oke? Terus yang ketiga, gunakan teknologi cuman buat hal yang produktif. Jadi kamu bisa manfaatin apps buat ngatur jadwal, belajar skill baru, atau bikin karya kreatif. Jadi bukan cuma buat konsumsi konten pasif aja seharian, kayak scrolling-scrolling aja gitu ya. Itu kan pasif tuh ya. Nah itu, nggak cuman buat itu, tapi bisa lebih bermanfaat lagi pastinya. Apalagi udah beli handphone mahal-mahal, belasan juta, puluhan juta, ngapain kalau cuman buat kayak gitu? Mendingan atau enggak lebih ke jadi konten kreator? Nah, bisa dapat cuan juga ya kan jadinya? Bisa nutup modal tuh dari beli handphonenya. Beli handphone misal 25 juta gitu kan, terus habis itu kamu jadi konten kreator, terus habis itu nanti endorsan banyak yang masuk gitu, kamu udah punya red card gitu kan. Akhirnya nutup deh biaya beli handphonenya. Bahkan bisa kalau emang kamu tekunin gitu ya, bisa jadi mata pencaharian utama kamu dan kamu bisa beli segala macam, ibarat kata gitu ya, jadi mata pencaharian. Terus yang terakhir, sediain waktu buat real life interaction. Nah ini yang paling penting juga. Jadi kamu harus enjoy atau menikmati momen tatap muka sama orang lain, olahraga, atau sekedar menikmati pemandangan alam tanpa harus selalu didokumentasiin. Didokumentasiin atau di-upload di story gitu ya buat konten ya. Gak mesti harus selalu seperti itu ya. Lebih menghargai momen-momen real life. Jadi ingat ya teman berdua, teknologi adalah alat yang luar biasa pastinya, yang luar biasa hebat kalau kita pakai dengan bijak. Jadi yuk kita mulai sekarang, harus seimbangkan dunia digital dan juga dunia nyata kamu. No matter what.

Keluarga Pro2, apakah Anda pernah mendengar istilah wassailing? Ya, wassailing ialah tradisi kuno yang sudah jarang dilakukan lagi pada masa sekarang. Kata wassail berasal dari bahasa Anglo-Saxon wise heil, yang berarti kesehatan yang baik. Sebenarnya, wassail adalah minuman yang dibuat dari ale, semacam bir yang agak keras, yang dipanaskan dengan rempah-rempah atau gula, krim masam, apel panggang, telur, cengkeh, jahe, pala, dan gula. Wassail disajikan dalam mangkuk-mangkuk besar, seringkali yang terbuat dari perak atau pewter, atau logam campuran untuk menambah kemeriahan suasana. Menurut legenda, seorang gadis Saxon yang cantik bernama Rowena mempersembahkan kepada Pangeran Vortigern semangkuk minuman anggur sewaktu menyulang dengan kata-kata Wise Hell. Selama berabad-abad, banyak upacara yang berkembang seputar tradisi meminum wassail. Mangkuk dibawa ke dalam ruangan dengan penyambutan trompet. Sebuah lagu tradisional tentang wassail dinyanyikan, dan akhirnya wassail yang panas mendidih disajikan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Energy.
3: Hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music.
4: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: 97,7 Pro 2 FM Edo, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, karena sekarang udah jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah, itu tandanya sebenarnya udah harus berakhir nih sepada ya. Tapi sebelum kita pamitan di penghujung sepada pagi ini, aku punya kabar gembira dan fakta menarik juga nih ya, seputar pariwisata Indonesia yang perlu banget untuk kamu dengerin. Jadi langsung aja aku spill. Jadi teman Pro 2, berdasarkan data terbaru BPS yang dirilis oleh Good Stats, jumlah kunjungan turis asing ke Indonesia sepanjang semester pertama atau 6 bulan pertama tahun 2026 ini berhasil mencatat rekor tertinggi sejak pandemi. Dan gak tanggung-tanggung teman Pro 2, angka kunjungannya itu menembus 7,45 juta wisatawan asing. 7,45 harusnya ya, karena di belakang koma nggak boleh pakai puluhan. Sebutannya bukan puluhan ya, jadi nggak tanggung-tanggung angka kunjungannya menembus 7,45 juta wisatawan asing. Wow. Dan kalau dibandingin sama masa pandemi di tahun 2021 yang cuma 0,73 juta, grafik pertumbuhannya ini benar-benar melonjak drastis loh. Nah, penasaran nggak sih? Turis asing ini kebanyakan berasal dari negara mana aja? Untuk peringkat pertama didominasi sama tetangga kita nih, Malaysia, dengan total 1,36 juta kunjungan alias menyumbang sekitar 18% dari total turis. Di posisi kedua ada 0,73 juta dan Timor Leste, Di posisi kedua ada Australia dengan 0,86 juta kunjungan, disusul Singapura di angka 0,74 juta, lalu China 0,73 juta, dan Timor Leste di 0,46 juta kunjungan. Selain itu, turis dari India, Korea Selatan, Amerika Serikat, Britania Raya, sampai Jepang juga ramai banget yang main ke Indonesia. Laku ya Indonesia. Dan kedekatan geografis, hubungan bisnis, sampai kunjungan keluarga emang bikin pergerakan wisatawan mancanegara ini makin masif. Ditambah lagi daerah kaya Sulawesi Utara dan Manado yang punya keindahan alam laut dan juga kuliner melimpah ini ya kan, kota kita tercinta. Nah gak heran kalau Indonesia makin jadi destinasi favorit dunia. Itu dia tadi kabar baik dari Indonesia yang bisa aku update di penghujung kebersamaan kita ini. Dan ya udah, gak kerasa udah jam 10 lewat malahan ya. Waktu Indonesia Tengah itu artinya Fika Hamzah harus pamit dulu dari ruang dengar kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi Senin 10 Agustus 2026 ini. Thank you so much buat teman Pro 2 yang udah nemenin dari subuh tadi ya. Mulai dari update berita, ngobrol-ngobrol tadi ya. Banyak banget deh pokoknya ya keseruan Wendy pagi hari ini. Dan semoga semua obrolan pagi ini bisa bikin hari Senin kamu makin produktif, okay? Terus ingat pesan aku juga, kalau beraktivitas di luar rumah tetap lindungi diri dari cuaca panas, perbanyak minum air putih biar gak dehidrasi, dan juga bijak-bijak deh memanfaatkan teknologi di sekitar kamu, okay? Dan habis ini kamu bakal ditemenin di santai siang barengan sama Arya. Arya udah standby di sini, jadi nanti bisa seru-seruan bareng Arya. Dan jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune cuma di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Fika Hamzah pamit, stay happy, stay healthy, and stay hydrated, jangan sampai kurang minum. Sampai jumpa di siaran aku berikutnya. Bye bye.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

sesungguhnya. Dari Jalan Radio nomor 1 di KWS Manado, selamat siang semua teman Pro 2. Langsung banget, langsung lah biar kalian juga bisa lama-lama seru-seruan di Pro 2 Headlist. Karena langsung aja Arya bakal kasih kesempatan ke teman Pro 2 yang di siang hari ini pengen menikmati segala sesuatu dengan lagu-lagu yang kamu suka. Terlebih khusus lagu-lagu hits rilisan 2020 sampai dengan 2026 pastinya bakal Arya puterin. Buat kalian semua yang request lewat WhatsApp, RRI Digital dan juga platform media sosial di direct message-nya at Pro 2 Manado 2-nya pakai angka. Bakalan kita sortir satu persatu dan I don't wanna mess out satu pun request. Jadi kita bakalan puterin semua requestan teman Pro 2, terlebih khusus buat kalian semua yang di siang hari ini pengen seru-seruan sambil request lagu juga gitu ya. Karena mungkin buat kalian semua yang menempuh perjalanan yang cukup panjang ini juga bakal jadi semangat baru, terlebih khusus ini hari Senin juga ya teman Pro 2. Jadi yuk biar kamu gak kehilangan semangat dan juga motivasi, langsung aja request lagu yang kamu suka di 0851 98 8 97 97 97. Arya tungguin sampai menyelang jam 12 siang di saat ini ya teman Pro 2, sambil kita juga bakal membahasin semua yang seru-seru. So don't go anywhere 'cause I will be right back.

0: Wait, hold up, stop.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0812-9887-9797. Sama beberapa teman Pro 2 di saat ini, kita mau say thank you dulu buat Indi yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari wilayah Sukur Air Madidi. Katanya pengen request lagunya Olivia Rodrigo aja yang Drop Dead, sambil mau salam-salam for Samu yang ada badengar. Selamat hari Senin. Selamat melanjutkan segala aktivitas dan juga pekerjaan. Semoga semuanya bisa jaya. Semangat. 10 hari pertama di bulan Agustus mungkin udah banyak banget gitu ya teman Pro 2, gebrakan-gebrakan yang cukup bikin kamu overthinking, burnout tiba-tiba, dan cenderung overthinking. Jangan sampai berkepanjangan aja lah ya teman Pro 2. Which is kamu juga bisa ngerilis stres yang kamu rasakan dengan ngelakuin hal-hal yang kamu suka juga teman Pro 2, kayak makan makanan favorit kamu. Bisa juga kasih self reward ke diri kamu yang tentunya juga udah berhasil menghadapi segala gedebak-gedebuk. Tapi ingat, jangan sampai impulsif aja. Semuanya bisa dikontrol teman Pro 2. Kamu juga bisa menekan pengeluaran di sepanjang bulan Agustus, biar kamu juga masih tetap aman-aman aja sampai ke penghujung bulan, atau bahkan justru sampai di awal bulan. Dipilih aja teman Pro 2. Yang paling pasti, Arya masih bakal ngasih semua yang suruh-suruh ke semua teman Pro 2, karena ini juga bakal jadi hal yang penting banget, terlebih khusus untuk teman Pro 2 yang akhir-akhir ini lagi konsisten untuk menjalankan segala sesuatu demi dan untuk cuan ya teman Pro 2, karena dimaksimalkan juga dengan teknologi yang ada di sekitar kita, yang sebenarnya juga jadi hal yang bisa mendorong kita semua gitu ya teman Pro 2 untuk makin semangat ngelakuin konten-konten yang bisa dibilang positif. Karena kabar terbaru diperuntukkan untuk semua konten kreator yang ada di seluruh Indonesia Raya ini. Langsung disampaikan sama pakar teknologi informasi dan keamanan cyber Alphonse Sanujaya, yang mana juga memamparkan penyalahgunaan wajah seseorang katanya sih berpotensi untuk melanggar perlindungan data pribadi nasional. Jadi dikasih tahu kalau misalnya biometrik wajah ini kan merupakan identitas sensitif ya kan, sehingga penggunaannya wajib untuk memperoleh persetujuan pemilik sebelum dipublikasikan kepada publik secara luas. Jadi kalau menurut dia sendiri, penggunaan rekaman tanpa persetujuan ini berpotensi merugikan korban sekaligus melanggar undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku secara nasional. Jadi Pak Alphonse ngasih tahu kalau misalnya media sosial ini wajib segera menindak laporan pelanggaran data pribadi apabila terbukti memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dimana beliau juga meyakini platform tersebut turut memikul tanggung jawab yang sama nih teman Pro 2, karena berkewajiban menghapus konten serta memberikan sanksi terhadap pelanggar secepatnya. Ya emang ngeri juga gitu ya teman Pro 2, kita tahu sendiri banyak banget konten-konten di luar sana demi meraih views yang gacor. Tidak menutup kemungkinan mereka juga menghalalkan segala cara, termasuk merekam secara diam-diam tanpa ada konsen dari orang yang direkam juga, dan lain sebagainya, yang secara nggak langsung ini juga udah melanggar undang-undang yang ada gitu ya teman Pro 2, dalam hal ini undang-undang perlindungan data pribadi secara khusus. Jadi dikasih tahu kamera tetap membawa manfaat besar, tetapi apabila dimanfaatkan untuk kepentingan publik, pengawasan serta pembuktian dari berbagai pelanggaran hukum, nah ini juga jadi reminder untuk tetap menggarisbawahi pentingnya menghindari kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan di ruang digital kepada masyarakat umum. Kalau menurut Ngoni sendiri, gimana nih teman Pro 2?

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Band indie kebanggaan Sulawesi Utara, Inersia ya teman Prodoa, yang judulnya Endorphins. Yang kalau mungkin kamu nyimak baik-baik liriknya, ini tuh jadi reminder buat kita semua. Karena ini tuh hari Senin, yang mostly tuh ngerasain hari Senin jadi salah satu hari yang benar-benar berat banget. Pressure juga, kayak padahal sama kayak hari-hari pada umumnya juga gitu teman Prodoa. Ya walaupun emang beberapa teman Prodoa ngerasain hal tersebut, tapi ya jadi reminder aja lewat lagu Inersia yang satu ini, yang dimana bagian liriknya tuh ngasih tahu ke kita semua sejauh mana kita juga berusaha, terus udah gitu juga kayak gimana pun kita ngerasain struggle-nya gitu ya, kayak hidup tuh bakal selalu menemukan jalannya gitu teman Prodoa, life will find its own way. Yang sejujurnya juga bisa dibilang bakal memotivasi kita semua, karena tentunya segala usaha kita, upaya kita, burnout yang kita rasakan, stres yang terus menggerutu di dalam kepala, semuanya itu bakalan terbayarkan. Yang paling pasti selalu bekerja dengan sepenuh hati aja, dengan tulus dan juga ikhlas, karena kerja itu juga ibadah ya Wak. Jadi yang paling pasti apa yang Tuhan sudah tukar takar tidak akan tertukar. Ya of course ini juga bakal jadi semangat buat semua teman Prodoa, karena setelah ini kita bakalan singing along bareng sama requestan dari Naukse, yang katanya di pagi hari ini lagi dengerin Prodoa FM pakai aplikasi RRI Digital. Gokil nih. Ya katanya di pagi menjelang siang hari ini, kalau boleh mau request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Sama mau salam juga buat kakak yang lagi siaran, semangat siarannya, makasih banyak. Terima kasih juga. Di sini ada yang request juga, Amy yang request lagu yang sama ya teman Prodoa, dari Selena Grace yang katanya mau ngucapin Happy Monday aja buat semua yang ada badengar, terlebih khusus warga Sulawesi Utara. Alright, dan tentunya buat kalian semua yang masih pengen request lagu-lagu hits kesukaan kamu rilisan 2020 sampai dengan hari ini, langsung aja Arya bakalan bacain. Dan kita suruh-suruhan gak kerasa kurang lebih sejam lagi ya teman Prodoa, makanya jangan sampai ketinggalan, yuk buruan request lagu yang kamu suka sekarang juga.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

0: This is
1: 97.7 Rudua FM Manado,
2: teman terbaik kamu.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Kalau mungkin teman perdua sedang dengerin lagunya Tulus yang satu ini, Teh Hijau ya, sambil menikmati perjalanan, yuk semakin fokus lagi mengendarai kendaraan kamu, terlebih khusus buat teman perdua yang mungkin semalam mesti lembur juga. Hari Minggu kok lembur, tapi yang paling pasti di siang hari ini udah pasti semangat banget teman perdua karena ditemenin cuaca yang cerah pol. Terus udah gitu juga jadi salah satu hal yang of course bisa memotivasi kita semua karena 10 hari di bulan Agustus udah berlalu. Gila gak kerasa ya, udah tanggal 10 aja teman perdua, tinggal menghitung hari kita juga bakal ada dalam perayaan-perayaan 17-an, lomba sana, lomba sini. Yang paling pasti kalau mungkin kamu yang benar-benar excited banget ya teman perdua dengan segala pernak-pernik yang ada juga, atau mungkin antusiasme masyarakat sekarang yang tentunya udah mulai kerasa, ini juga bakalan jadi hal yang bikin kita semua tetap menjaga semangat juang 45 dari para pahlawan-pahlawan kita. Yang tentunya juga dengan adanya lomba-lomba yang ada gitu ya teman berdua, ini juga bisa dibilang jadi salah satu hal yang bikin kita tuh sadar kalau misalnya menang kalah tuh biasa teman berdua. Yang paling pasti usahanya, effortnya juga, dan of course keikutsertaan kita ini juga jadi salah satu hal yang bisa dibilang membangun rasa nasionalisme. Tapi ini balik lagi teman berdua, kalau mungkin kamu yang sedang dalam perjalanan, kita mau menginformasikan ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan teman berdua. Gak cuma pejalan kaki dan juga pengendara-pengendara lain, tetapi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalanan yang kita patuhi. Pastikan kita juga tahu arti-artinya juga gitu ya teman berdua, gak cuma rambu-rambu lalu lintas tetapi juga garis-garis jalan harus kita tahu artinya. Karena untuk semua teman berdua yang mungkin bisa dibilang baru dalam hal mengendarai kendaraan, ini juga bakalan jadi reminder karena pengendara tentunya gak hanya perlu memperhatikan rambu-rambu dan juga alat pemberi isyarat lalu lintas alias APILL, di mana marka di permukaan jalan juga punya arti dan fungsi yang perlu dipahami setiap pengguna jalan. Jadi nih teman berdua, marka jalan ini merupakan tanda pada permukaan atau di atas jalan yang memberikan petunjuk kepada pengguna jalan tentunya. Jadi bentuknya dapat berupa garis membujur, melintang, serong kanan, serong kiri, sampai dengan lambang-lambang tertentu. Tapi ini pemahaman terhadap marka ini penting karena setiap jenisnya punya fungsi dan ketentuan yang berbeda-beda tentunya. Jadi dengan memahami maknanya, pengendara-pengendara dapat menentukan tindakan tepat sekaligus menjaga keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas. Karena kita tahu sendiri di Sulawesi Utara ada jam-jam tertentu yang bisa dibilang rush hour, kayak di pagi hari jam 6-7-8 dan juga di sore hari ya teman berdua, bisa dibilang jadi jam-jam yang padat-padatnya dengan umat manusia. Tapi ini perlu kita ketahui ada beberapa jenis. Yang pertama, marka membujur oto. Jadi ini marka membujur oto ini merupakan garis yang tidak terputus yang biasanya memisahkan arah kendaraan berlawanan. Jadi pengendara nggak diperbolehkan melintasi atau menyeberangi garis tersebut karena marka ini jadi penanda kalau ternyata adanya pembatas jalur bagi kendaraan yang bakal melintas. Karena itu pengendara perlu tetap berada pada jalur masing-masing dan tidak boleh melewati garis tersebut. Kalau mungkin kamu yang bisa dibilang sering melihat marka memujur putus-putus nih teman berdua. Jadi marka memujur putus-putus ini terdiri atas garis yang terputus secara berkala di permukaan jalan yang berbeda dengan garis utuh, di mana marka ini memungkinkan kendaraan berpindah jalur. Jadi mungkin hal ini atau mungkin marka ini sering kalian lihat di interchange jembatan ring road ya teman berdua. Dan yang perlu kita pahami di sini adalah perpindahan harus dilakukan secara aman dengan tetap memperhatikan kondisi lalu lintas sekitar, di mana pengendara juga perlu memastikan manuver tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Yang mungkin ini juga jadi hal yang masih awam diketahui sama orang-orang yang bisa dibilang masih baru dalam hal tersebut gitu ya teman berdua, alias berkendara-kendara dengan kendaraan beroda 2 atau bahkan roda 4 ya teman berdua. Tapi yang paling pasti kita juga harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada dan tetap menjaga keselamatan diri sendiri dan juga pengendara lain. Sama halnya dengan teman berdua yang di saat ini juga pengen ngasih salam ke semua teman berdua, mau menginformasikan untuk tetap hati-hati. Kita mau say thank you buat Stani yang lagi dengerin dari Jalan Walanda Maramis, Kota Manado. Cuaca cerah panas, bagus kalau dipakai untuk beraktivitas dan juga pakai sunglasses. Nah betul banget. Karena buat teman berdua yang juga benar-benar bisa dibilang gak bisa tahan sama
terangnya sinar matahari. Nah ini juga bakalan jadi reminder ya untuk kita semua menjaga keselamatan dan sebisa mungkin menghindarkan diri dari yang namanya silau dari sinar matahari. Jadi pakai sunglass saja. Karena Stani juga mau menginformasikan ke teman Pro 2 nih yang katanya juga mau kasih salam nih yang di saat ini mau mau request lagunya Nona aja yang Rollerblade. Mar kalau so turun, soalnya kita baru masuk ini. Oh, belum di play. Jadi tenang aja, requestan kamu bakalan diputerin. Sama mau salam-salam untuk pendengar setia RRI Pro 2 dimanapun berada. Mau salam kenal katanya. Pasukan ojol dan driver online, terkhusus tapi Pai Tua Beto, tetap semangat bawa jekong. Jangan lupa taati peraturan lalu lintas. Betul banget, ini harus diingetin terus-menerus gitu ya. Untuk yang lagi tugas karya, keren deh. Cetar, makasih so terima pesan aku. Ditunggu ya lagunya, tenang aja. Karena buat kamu semua yang tentunya mungkin bisa dibilang jadi tipikal orang yang pengen lagu-lagu yang bisa semangatin kamu kapanpun dimanapun, tenang aja, lagu yang satu ini of course bisa kalian request di Pro 2 FM. Dan mau ngingetin, Nona juga baru ngerilis single terbaru yang mungkin bisa di request as soon as possible. Karena juga masih ada dalam proses unduhan di library kita, tapi tenang aja, udah bisa kalian request di 0851 9888 9797. Kalau sekarang kita mau ngajakin teman Pro 2 untuk singelong bareng sama Rollerblade dulu. Jadi gimana? Udah siap belum?

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
4: Perlu FM, teman terbaik kamu.
5: Warna merah melambangkan apa?
6: Beranilah.
5: Kalau putih?
6: Ya pasti suci.
5: Nah, kalau warna ungu?
6: Sorry, warna janda kan?
5: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

berdua, apalagi dengerinnya di jam segini. Yang udah mau TW jam makan siang, terus diperhadapkan dengan deadline kerjaan yang udah gak ngotak lu juga gitu ya teman berdua. Tapi yang paling pasti kita mau ngucapin terima kasih ya buat yang udah request lagu ini. Berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas. Thank you so much buat Ira yang katanya lagi dengerin Perdu FM dari wilayah Air Madidi. Salam-salam aja for semua yang ada badengar. Okay. Dan tentunya juga masih bakalan nemenin teman berdua dengan beberapa sesi lagi untuk Produa Hitlist, jadi pastiin jangan sampai ketinggalan buat kalian semua yang pengen nambah semangat atau mungkin yang pengen cari tidur siang di jam segini. Monggo langsung aja boleh banget request lagu-lagu yang kamu suka ya teman berdua, karena just in case kalau mungkin kamu jadi tipikal orang yang gak bisa lepas dari jam tidur siang, ini juga bakalan jadi informasi yang kayaknya juga bisa dibilang memotivasi kamu semua gitu ya teman berdua, karena gak menutup kemungkinan kamu bisa menang dan juga dapetin hadiah uang tunai. Karena baru-baru ini kita dapetin informasi nih buat semua teman Produa warga Indonesia yang doyan tidur. Sini-sini merapat, karena kita dapetin kabar akan ada lomba tidur selama 4,5 jam mulai dari pagi jam 11 ya sampai dengan jam 9 malam, yang nantinya juga lomba ini bakalan digelar tanggal 27, 28 dan 29 Agustus di Kota Garut. Unik ya teman Produa, karena katanya sih lomba ini terbuka untuk usia 17 sampai dengan 65 tahun, sehat jasmani rohani, serta merupakan warga negara Indonesia. Tapi dalam case ini katanya sih diperuntukkan untuk warga Garut aja ya teman Produa. Tapi tetap bakalan kita bahas karena ini juga jadi salah satu hal yang cukup menarik juga gitu ya teman Produa. Langsung rame dibicarain di semua platform media sosial, yang justru bikin orang tuh bertanya-tanya gitu ya teman Produa, emang rata-rata orang tidur berapa lama sih? Karena kalau kita ngeliatin dari data yang ada, waktu ideal untuk tidur sekitar 7 sampai dengan 9 jam itu setiap malam gitu ya teman Produa. Tapi beda kalau mungkin kamu yang pengen tidur siang. Tapi data menunjukkan durasi tidur masyarakat Indonesia lebih singkat, di mana berkisar antara 6 jam 36 menit atau bahkan 6 jam 39 menit gitu teman Produa. Tapi specifically untuk usia 6 sampai 12 tahun 10 jam, 12 sampai 18 tahun 8 sampai 9 jam dan juga 18 sampai 40 tahun di mana di angka 7 sampai dengan 8 jam. Tapi FYI aja, lomba yang bakal digelar di Garut ini bukan kali pertama, karena di tahun 2024 kemarin juga udah sempat digelar di Jakarta ya teman berdua, di mana diadakan di ruang kreatif Pos Black Jakarta Pusat, yang mana kompetisi ini menantang pesertanya untuk tidur nyenyak di tengah berbagai gangguan yang diberikan sama panitia. Gokil. Siapa yang menang, dia yang dapat hadiah uang tunai dan juga merchandise-merchandise menarik gitu ya teman berdua. Ya siapa sangka kalau misalnya hobi kamu atau mungkin hal yang bisa kamu lakukan ketika beristirahat bisa dapetin cuan yang benar-benar gong juga gitu ya. Gimana, kamu tertarik untuk ikutan teman Produa? Ya semoga segera mungkin bisa digelar di Sulawesi Utara ya. Ya mungkin bisa bikin semua teman Produa warga-warga kaum rebahan untuk bisa tetap termotivasi dan juga bisa juga mengisi waktu luang juga ya teman Produa. Kayak kamu yang mungkin di waktu luang kali ini pengen request lagu-lagu yang kamu suka, langsung aja kasih tahu di 0851 9889797, karena kita tersisa beberapa sesi lagi. So yuk langsung aja, jangan sampai ketinggalan untuk request lagu yang kamu suka di Produa Hitlist.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol

Yes, sedulur teman berdua dari Sheila on 7 with Sederhana yang lagi nemenin kamu semua di menit ke-28 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia. Udah jam setengah 12. Apakah kamu udah mengamankan seporsi makan siang yang pastikan juga bisa mencukupi kebutuhan energi kamu, nutrisi yang tentunya juga bisa ngedoping kamu gedebak-gedebuk dengan segala gebrakan di sepanjang hari ini. Karena selain makan siang, Ari mau menginformasikan juga biar kamu gak sampai lupa untuk download aplikasi RRD Digital di HP kamu semua. Karena tentunya dengan pakai aplikasi RRD Digital memudahkan kamu untuk bisa dengerin program 1, 2, 3, dan juga 4 di seluruh Indonesia. Plus kamu juga bisa menikmati tayangan-tayangan seru yang ada di RRI Net. Karena dengan gampang banget, kamu juga bisa menikmati semuanya dalam satu sentuhan aja di aplikasi RRI Digital.

dengan catatan login dulu sebelum kamu juga hektik untuk otak-atik semua fitur-fitur menarik dan juga seru yang ada di dalamnya ya teman Pro 2. Karena dengan cara yang gampang banget kamu juga bisa langsung bikin account plus berinteraksi dan juga bersosialisasi dengan semua pengguna dari mana aja kapanpun kamu mau. Jadi jangan sampai lupa, langsung aja meluncur ke App Store dan Play Store sekarang juga, dan kamu bisa langsung ketik RRI Digital dan bisa langsung kamu dapatkan secara gratis. So tunggu apa lagi? Buruan download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

teman terbaik kamu masih di waktunya santai siang yang menyatakan udah di sesi terakhir untuk berdua hitlist. Jadi yang paling pasti kalau mungkin kamu ngeliatin jam yang udah menunjukkan hampir pukul 12 waktu Indonesia Tengah, ya artinya seiring juga dengan berjalannya jam makan siang yang udah hampir tiba, kita juga udah bakal closing untuk waktunya berdua hitlist. Jadi buat semua teman berdua yang udah request lagu-lagu yang kamu suka, aku mengucapin terima kasih banyak. Semoga juga bisa bikin kamu makin bersemangat, makin antusias dengan hari Senin ini, ya walaupun sama dengan hari-hari biasanya gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan buat kamu yang benar-benar kesel banget sama hari Senin karena kayak pressure-nya kerasa banget, atau mungkin bisa dibilang deadline kerjaan yang menumpuk dan beda dari biasa-biasanya, karena ya seperti yang kita ketahui, dua hari sebelum hari Senin kan libur juga ya teman berdua. Tapi yang paling pasti semoga teman berdua dalam keadaan sehat walafiat aja yang menghadapin semua gebrakan di sepanjang hari ini, karena hari masih bakal balik lagi nemenin kalian semua dengan informasi-informasi terup to date sampai jam 3 sore nanti. Dan kita bakal bacain juga requestan-requestan yang udah masuk dan menandai juga di sesi terakhir untuk waktunya santai siang khususnya untuk Pro 2 Hitlist. Kita mau ngucapin terima kasih banyak buat yang udah gabung di saat ini. Kita bacain komentar dari WhatsApp aja dulu kali ya teman Pro 2. Oke, ada Nake yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM pakai aplikasi RRI Digital. Izin request dan karya lagunya Raisa dan juga Bang Barsena yang Awal Kisah Selamanya. Oke, pengennya yang romantis-romantis dan juga manis-manis katanya di siang hari ini. Sip. Asal jangan over aja ya teman Pro 2 karena enggak bagus untuk kesehatan. Lanjut lagi, ada Sekar yang katanya request lagunya Raisa dan juga Barsena. Oh sama, kompak teman berdua sehati di siang hari ini. Pengen yang manis-manis dari Raisa dan juga Bang Barsena yang Awal Kisah Selamanya. Dan lanjut, abis itu juga kita mengucapin terima kasih untuk yang udah gabung, ada Mifta yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari wilayah Sindulang, mau request lagunya Liodra yang featuring Ning Afgan, kalau boleh yang single judulnya Ada. Masalam-salam for semua yang ada berdengar di kawasan Sindulang, Pro 2 FM Manado, dan juga all crew yang standby di studio. Selamat bertugas, sekali di udara tetap di udara, jaya jaya jaya jaya. Makasih ya buat semua teman Pro 2 yang udah request lagu-lagu yang kamu suka di sepanjang siang hari ini, dan semoga juga bisa bikin kamu makin happy di siang hari ini juga. Udah siap dengan segala menu makan siang kamu, atau mungkin yang masih menimbang-menimbung kira-kira pengen mengkonsumsi seporsi kemenangan atau mungkin seporsi keikhlasan, asik. Di siang hari ini yang paling pasti jangan sampai salah pilih menu aja ya teman Pro 2. Semoga kamu juga masih bisa tetap bersemangat untuk melaksanakan segala aktivitas dan juga pekerjaan atau bahkan justru perjalanan di sepanjang siang hari ini, karena pastinya kamu masih bakal ditemenin sama Arya di waktunya santai siang sampai jam 3 sore nanti.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau di jam segini kamu juga udah berhasil menentukan kira-kira pengen mengkonsumsi seporsi nasi ayam ke nasi ikan bakar ke apapun itu ya teman Pro 2, pastikan juga nutrisi kamu tercukupi dan apapun makanannya minumnya air putih aja. Karena ini juga jadi salah satu hal yang bakalan Ari ngingetin terus menerus ke semua teman Pro 2 untuk selalu ngejaga kesehatan di tengah-tengah aktivitas kita yang semakin hari semakin padat. Karena kayak di tengah-tengah aktivitas kita tuh seringkali kita juga lupa untuk menjaga kesehatan kita dengan meminum air putih yang cukup, atau bahkan justru didoping dengan vitamin-vitamin, atau bahkan justru buah-buahan serta sayur-sayuran yang cukup gitu ya teman Pro 2. Karena mungkin saking hektiknya aktivitas kita juga tidak menutup kemungkinan kita semakin rentan dengan yang namanya sakit penyakit, terlebih khusus flu yang merajalela di mana-mana. Bahkan baru-baru ini kita dapetin kabar sama salah satu aktris yang saking hektiknya nih teman Pro 2, mungkin ini juga jadi alasan vokalis grup Cat's Eyes, Sofia, untuk sementara ini katanya bakalan absen dari berbagai aktivitas grup karena alasan kesehatan. Tapi informasi yang disampaikan sama Hype dan juga Given selaku agensi yang menaungi Cat's Eyes, mereka tuh ngasih tahu kalau misalnya Sofia untuk sementara waktu tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan promosi mendatang, sembari juga menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil demi memprioritaskan kesehatan mental dan juga kesejahteraannya. Jadi agensi menyatakan kalau misalnya penyanyi asli Sofia Elizabeth ini mendapatkan dukungan yang maksimal gitu ya, sementara juga setelah berkonsultasi menyeluruh dengan profesional medis. Menurut agensi, Sofia disarankan untuk meluangkan waktu khusus untuk beristirahat lebih lama dan menjalani perawatan berkelanjutan supaya bisa pulih sepenuhnya. Jadi agensi juga menyatakan akan tetap memantau bahkan secara ekstra ya perkembangan Sofia dan juga mendukung perjalanan pemulihannya, karena lagi-lagi Cat's Eyes yang baru-baru ini juga comeback dengan single-single hits dan katanya juga sudah dalam merangkum upcoming project mereka, entahlah album, mini album, apapun itu, yang paling pasti masih bakal diperhadapkan dengan kehektikan yang benar-benar padat banget gitu ya. Jadi proses perbentukan album mereka dalam waktu dekat ini masih bakal digarap, tapi kita belum tahu nih teman berdua apakah akan dilanjutkan dengan 4 member aja atau mungkin lebih lanjutnya lagi. Kita tungguin aja kabar terbaru yang valid yang of course bisa kita semua pantau di rri.co.id. Jadi yang paling pasti buat kamu yang mungkin bakalan kangen banget sama Sofia, tenang aja ya teman Pro 2, semoga juga bisa speed recovery. Sama aja buat teman Pro 2 yang mungkin juga struggling sama hal yang sama, lagi struggling sama kesehatan fisik kamu, kesehatan mental kamu juga, semoga juga bisa tetap sehat selalu, sehat senantiasa di tengah-tengah kehektikan yang benar-benar menumpuk banget. Tapi yang paling pasti Pro 2 FM bakal selalu terus nemenin teman Pro 2. Jadi yang paling pasti semoga lagu yang satu ini bakal bikin kamu makin bersemangat, dan spesial buat semua teman Pro 2 di waktunya santai siang, this is Cat's Eyes with Pink. Yeah.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

kan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Yang namanya kalau gitu-gitu aja pasti kita bakal ngerasain yang namanya boring ya teman Pro 2. Makanya kalau mungkin kamu udah suntuk banget sama genre-genre film yang itu-itu aja, terus udah gitu juga gak ada hal-hal yang bisa dibilang baru ya teman Pro 2, tenang aja. Ini juga jadi angin segar buat semua teman Pro 2 yang juga menantikan kepastian dari film Gladiator 2 yang kembali membawa penonton ke dunia pertarungan di Colosseum. Tapi kali ini disutradarai sama Ridley Scott, di mana film ini juga melanjutkan kisah karakter Lucius yang di film kali ini diperankan sama Paul Mescal yang kini telah beranjak dewasa. Asik dah. Karena film ini nih teman Pro 2 masih bakal melanjutkan cerita dari edisi pertamanya of course, dan tentunya mengambil latar Romawi kuno, di mana film ini juga menceritakan kisah yang terjadi setelah 2 dekade sejak peristiwa terakhir di film Gladiator yang pertama, di mana Lucius hidup jauh dari Roma sebelum sebuah peristiwa membuatnya kehilangan kebebasan, yang mana juga membuat dia kemudian dipaksa menjadi gladiator dan bertarung di arena Colosseum. Tapi FYI aja nih, perjalanan tersebut juga kemudian membawa dia kembali ke Roma, dan di sana Lucius harus bertarung sekaligus menghadapi perebutan kekuasaan untuk kekaisaran Romawi. Jadi selain Paul Mescal untuk film kedua kali ini yang udah dikonfirmasi sama rumah produksinya sendiri, katanya bakal dibintangi sama Pedro Pascal, ada Denzel Washington, Connie Nielsen serta Joseph Quinn. Untuk karakter Lucilla nantinya akan diperankan sama Connie Nielsen yang kembali hadir turut bergabung dan menjadi penghubung juga untuk kisah Gladiator dari filmnya yang pertama dan juga filmnya yang kedua. Kalau menurut pemeran-pemeran yang ada sih teman Pro 2, katanya Ridley Scott kembali menghadirkan dunia Romawi dengan skala cerita yang lebih besar lagi, yang mana juga film ini menjadi fase baru juga bagi sequel Gladiator dan juga membuka kembali kisah spektakuler dari arena Colosseum. Jadi gimana, apakah kamu makin penasaran? Ya mungkin as soon as possible Netflix bakal ngerilis untuk teaser dan juga trailernya ya teman Pro 2. Karena tentunya buat kalian semua yang udah penasaran sama kelanjutan untuk film Gladiator yang kedua, kini Gladiator yang udah disaksikan juga bisa kamu tonton juga ya teman Pro 2 sebagai pengisi waktu luang, yang tentunya juga bisa kamu saksikan secara ilegal teman Pro, secara ilegal, secara legal, dan jangan sampai kamu nonton secara ilegal karena nggak baik juga teman Pro 2. Dan tentunya ini juga jadi salah satu hal yang bakal bikin kamu makin bersemangat menjalani sepanjang bulan Agustus, karena kita bakal ngebahasin soal film-film yang bakalan dirilis di sepanjang bulan ini. Jadi buat kamu yang penasaran kira-kira film dan juga series apa aja yang bisa kita saksikan, stay tune aja terus di sini, jangan kemana-mana karena Arya bakal balik lagi tetap di waktunya santai siang.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: 24 hours kids music station.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Agustus tahun 2026. Gak cuma film sih sebenarnya, karena kalau kita ngeliatin dari jadwalnya sendiri, mulai dari platform streaming global dan juga yang ada di Indonesia, kayaknya juga turut diramaikan sama film-film dan juga series-series yang benar-benar bisa dibilang most wanted gitu ya, yang mungkin juga sampai dengan saat ini kamu udah susun rapi-rapi agenda-agenda dan juga bisa dibilang watchlist-nya ya teman berdua, yang bisa jadi selingan juga di tengah-tengah kerjaan kamu, waktu istirahat kamu, me time kamu. Dan tentunya kalau kita breakdown lagi di sepanjang bulan Agustus ini, di mana kita juga udah diawali dengan film, bisa dibilang genre yang satu ini tuh action ada, terus udah gitu juga dramanya ada, thrillernya juga, apalagi karena Deepwater yang udah tayang di tanggal 5 Agustus kemarin berfokus pada perjuangan para penumpang sebuah penerbangan internasional dari Los Angeles menuju Shanghai, yang mana juga mereka terpaksa mendarat darurat di tengah lautan, dan mana juga situasi berubah drastis dan menjadi semakin mencekam ketika mereka menyadari kalau ternyata di perairan tersebut dipenuhi sama hiu gana. Jadi selain harus menghadapi ancaman dari predator laut ini, mereka juga harus diuji sama konflik dari ego masing-masing serta persediaan logistik yang semakin menipis. Yang sejujurnya ini juga jadi salah satu warna baru ya teman produk untuk bioskop-bioskop kesayangan kita semua, apalagi di sepanjang 2026 ini genre film kayak gini tuh bisa dibilang yang paling digemari. Jadi kita juga tahu sendiri pencapaiannya sampai dengan saat ini, dan diikuti juga sama film yang tentunya juga menceritakan soal drama keluarga, Ada Kado Untuk Ibu, yang rilis tanggal 6 Agustus kemarin, yang mana film ini juga mengisahkan tentang Fari, seorang petugas pemadam kebakaran yang hendak mendampingi istrinya melahirkan anak pertama, tapi tugas ini mempertemukan dia dengan seorang gadis bernama Ara yang juga sedang mencari hadiah ulang tahun untuk sang ibu. Jadi ketika perjalanan sederhana ini berubah menjadi petualangan yang penuh makna, yang mengajarkan arti kepedulian, juga kehilangan, serta pentingnya menghargai keluarga. Jadi buat kalian semua yang pengen quality time, kayaknya juga masih ada ya di bioskop-bioskop kesayangan kita semua. Jadi mungkin kalau mungkin kamu pengen melakukan quality time bersama dengan keluarga, ini juga jadi rekomendasi untuk kalian semua tonton bareng-bareng. Dan lanjut lagi teman berdua, masih dari film-film yang tentunya juga bisa dibilang paling dinanti-nantikan, karena sejujurnya dari 2 bulan yang lalu udah diomong-omongin juga, siapa yang gak tahu dan gak sabar sama film Kung Fu Soccer yang bakalan dirilis 2 hari lagi alias tanggal 12 Agustus. Jadi nih film ini mengisahkan tentang perjuangan tim sepak bola wanita IMEI yang penuh keterbatasan. Jadi dalam keadaan yang seadanya, mereka juga berjuang menembus kerasnya kompetisi di kawasan Asia. Jadi mereka juga kemudian memulai memadukan gerakan akan seni bela diri tradisional ke dalam strategi permainan mereka agar sepak bola mampu mengungguli tim-tim lawan yang katanya tangguh juga. Dan ini benar-benar jadi salah satu film yang bikin semua orang tuh nggak sabar gitu teman pro 2. Jadi kalau mungkin kamu pengen nontonin film ini, yuk bisa langsung dicatat tanggalnya di 12 Agustus 2026. Dan tentunya masih ada film-film dan juga seri-seri lainnya juga yang masih bakal kita bahasin, makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di waktunya santai siang.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

banget ngomorin soal film-film yang bakalan rilis di sepanjang bulan Agustus ini, dan kita udah di tanggal 10 Agustus teman Pro 2 akhir, artinya kita juga masih bisa menyaksikan beberapa film yang bakal dirilis berbarengan di beberapa hari ke depan. Salah satunya ada di End of Oak Street. Ya mungkin udah sempat seliweran trailernya di Instagram kita kah, atau mungkin TikTok dan juga YouTube, yang sejujurnya kalau kita ngeliatin angka viewsnya ya, ini juga cukup gong untuk tahun 2026. Karena selain film yang berfokus pada keluarga flat yang mendapati lingkungan tempat tinggal mereka tiba-tiba berpindah lokasi asing akibat fenomena kosmik misterius. Jadi terisolasi dari dunia luar dan mereka harus bertahan hidup sambil menghadapi ancaman yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Karena kalau mungkin kamu langsung mengekspektasikan film ini, filenya bakalan ada monster, bakalan ada raksasa hutan dan lain sebagainya, ini tuh bisa dibilang out of the box banget ya teman Pro 2. Karena siapa yang bakal kepikiran kalau mungkin film ini bakal menceritakan soal dinosaurus ya teman Pro 2. Jadi mungkin buat kalian semua yang penasaran dan juga pengen sesuatu hal yang berbeda di tahun 2026, film ini layak untuk kamu coba teman Pro 2. Tapi catat 2 hari lagi alias di tanggal 12 Agustus 2026. Yuk kita berpindah teman Pro 2, kita balik lagi ke film-film per-Indonesiaan yang mungkin bikin kamu juga makin excited. Karena di tanggal 13 Agustus bakalan ada Ketok Magic yang bisa kamu saksikan bersama dengan keluarga. Karena film ini mengisahkan tentang Ben, pemilik bengkel yang dihantui utang sekaligus ancaman azab kubur, yang bersama dengan 3 karyawannya yang memiliki karakter unik, ia memanfaatkan sebuah palu pusaka peninggalan leluhur demi menyelamatkan bengkel sekaligus menghadapi pengusaha seraka yang ingin menghancurkan usaha mereka. Jadi film ini juga dikemas secara unik dan juga apik. Jadi komedinya ada, terus udah gitu juga persahabatannya juga lekat banget dan bikin kamu juga makin penasaran dan kayaknya juga bisa menikmati sesuatu hal yang baru, terlebih khusus untuk industri perfilman yang ada di Indonesia. Lanjut lagi di tanggal yang sama teman Pro 2, kamu bisa menyaksikan film Seni Merayu Tuhan, yang sejujurnya kalau kita ngeliatin dari komentar orang-orang dan juga netizen di platform media sosial manapun, ini tuh jadi salah satu film yang katanya sih bisa dibilang jadi angin segar juga sih, iya ya teman Pro 2, tetapi juga bisa bikin orang-orang reunian juga. Kenapa? Karena film ini mengisahkan tentang hikmah yang terus didatangi mendiang ibunya melalui mimpi, dan mana juga dia kemudian menyadari bahwa dirinya perlu merayu Tuhan agar sang ibu bisa tenang di alam kubur. Jadi seenggaknya juga bikin kamu yang penasaran sama jalan ceritanya kayak gimana. Kalau kita ngomongin soal storyline-nya sendiri sih agak unik juga ya teman Pro 2, tapi yang paling pasti untuk kepastian filmnya bakalan seseru apa, kita saksikan bareng-bareng di tanggal 13 Agustus 2026. Dan tentunya buat kalian semua yang pengen sesuatu yang unik-unik, yang fresh dan juga bisa diajakin nonton bareng sama bocil-bocil sekeluarga, yuk mungkin film Paw Patrol The Dino Movie bisa masuk di list kalian semua. Karena film ini mengisahkan tentang Ryder dan juga tim Paw Patrol yang terdampar di sebuah pulau prasejarah setelah pesawat mereka diterjang badai, dan bersamaan dengan Rex juga mereka harus melindungi para dinosaurus dari ancaman letusan gunung berapi sekaligus mencari jalan pulang. Film yang ringan, yang santai, yang tentunya sekali lagi bisa kalian saksikan bersama dengan seluruh anggota keluarga ya teman Pro 2. Jadi jangan sampai lupa nonton film-film yang kamu suka di bioskop-bioskop kesayangan kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Masih bersama saya Mama Eka dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 24-hour kids music station.
1: Flash info. Flash info. Flash info.
2: Sahabat kreatif, siapa nih di antara kamu yang sering menggunakan wifi publik untuk mengakses internet? Saat ini banyak banget loh wifi yang tersedia di berbagai fasilitas publik maupun kafe dan juga restoran. Tapi sebisa mungkin hindari penggunaan wifi publik untuk urusan privasi dan transaksi online. Nah, biar makin aman dan nyaman saat menggunakannya, beberapa tips yang bisa kamu ingat untuk menggunakan wifi publik dengan aman dan juga nyaman. Gunakan wifi publik yang kamu kenali, tanyakan kepada pihak penyedia wifi, mana yang dibuka untuk umum atau pelanggan. Kunjungi situs atau laman yang menggunakan HTTPS saja demi keamanan akun dan data. Aktifkan firewall apabila menggunakan laptop. Hindari pemakaian wifi publik untuk keperluan perbankan atau transaksi online. Hindari penggunaan VPN karena data pribadi rentan dicuri.
1: Flash info.

0: Sekarang saatnya untuk teman Pro 2 yang punya bakat bernyanyi bisa ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun, memiliki data diri KTP dan juga mempunyai kartu BPJS atau asuransi kesehatan dan tidak dalam keadaan hamil, udah cocok banget nih untuk jadi peserta kategori putra dan juga putri Bintang Radio 2026 ya. Karena pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengakses link lewat media sosial RRI Pro 2 Manado, lalu buat 2 video audisi sebagai syarat utama dengan format perkenalkan diri kamu, menyanyikan lagu pilihan, dan jangan lupa ajakin untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Teman Pro 2 bisa pilih memilih satu lagu pop dan satu lagu daerah dengan hashtag Bintang Radio 2026 Manado dan tag ke akun Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Manado. Ingat, pendaftaran dibuka mulai 10 Agustus sampai 26 Agustus tahun 2026 dan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi daftar sekarang dan jadikan dirimu sebagai perwakilan RRI Manado di tingkat nasional.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ya dengan kata-kata yang mungkin justru di jam segini bikin kalian semua makin bersemangat ya teman Pro 2, karena setelah juga menikmati santap siang tadi dan juga ngelanjutin dengan kerjaan-kerjaan yang tampaknya masih menumpuk di meja kerja atau mungkin target-target yang masih jauh dari ekspektasi kamu ya teman Pro 2, apapun yang sedang kalian semua lakukan di dalam ruangan, di luar ruangan, yang lagi kerja ada pada depan sama laptop kantor juga, atau mungkin para bapak dan juga ibu driver taksi online di seluruh Sulawesi Utara yang lagi dengerin Pro 2 FM juga, semoga semuanya tetap semangat. Dan Arya juga mau menginformasikan, jangan sampai lupa, selain semangat yang harus disiapin juga air minum biar kamu juga tetap terhidrasi di tengah-tengah cuaca yang terpantau masih panas banget juga, cerah juga ya, bisa dibilang jadi hal yang bikin kamu makin bersemangat karena seluruh kegiatan kamu bakalan all out banget ya teman Pro 2. Jadi jangan sampai lupa, di tengah-tengah aktivitas yang tentunya padat banget juga, Arya masih bakal nemenin teman Pro 2 sampai menjelang jam 3 sore nanti. Dan ada beberapa hit single juga yang masih Arya siapin bersamaan dengan Mimin Pro 2, makanya jangan kemana-mana. Dan kita singelang dulu bareng sama salah satu hit single dari Conan Gray, this is Wish You Were Sober. Wish you

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Hei Kisya, jangan sembarangan Bapak parkir begitu. Talang ya orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh, oh, saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Wah, itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Kita lagi sing along bareng sama Massive dengan Rindu Yang Tak Pernah Jelas. Rindu Yang Tak Pernah Jelas itu kira-kira ceritanya kayak gimana gitu ya, teman berdua? Ya emang bisa dibilang tidak terbalaskan kah, atau bahkan justru yang tidak jelas orangnya siapa? Tapi yang pasti kalau mungkin ngomongin soal ketidakjelasan teman berdua gak bakalan ada habisnya ya. Mending kita ngomongin yang udah jelas, yang ternyata juga ini jadi informasi yang sebenarnya udah sempat kita sampaikan ke semua teman berdua gitu ya. Dimana The Massive dengan segala karya-karya mereka di tahun 2026 ini bakal menyambangi beberapa negara yang ada di Asia, yang tentunya juga ini jadi salah satu hal yang cukup baru gitu ya teman Pro 2, di mana Home Round 2026 katanya bakal ngebawa The Massive menyapa penggemar di sejumlah kota-kota yang ada di Asia. Jadi rangkaian tour ini dimulai di Taipei di tanggal 4 Oktober 2026. Jadi di saat ini di sepanjang bulan Agustus dan juga September mereka juga diselanda kesibukan, mulai dari roadshow juga, dan sembari menantikan tanggal 4 Oktober ini nih, grup yang digawangi sama Rian, Eki Pradipta, Kiki Ramarai, dan juga Wahyu Piaji ini menyiapkan konsep konser yang benar-benar out of the box, yang mana mereka juga pada akhirnya bakalan mengakhiri perjalanan tour di Indonesia. Jadi katanya rangkaian tersebut jadi bagian langkah baru gitu ya teman berdua untuk menembus pasar musik regional. Ya mungkin ini juga jadi salah satu angin segar untuk semua band-band yang ada di Indonesia, mungkin bisa ngikutin jejak dari The Massive juga, karena kita tahu sendiri gimana ikoniknya lagu-lagu band pada masanya. Bahkan juga The Massive yang sampai dengan saat ini masih konsisten ngerilis lagu-lagu hits juga jadi salah satu hal yang patut diacungi jempol juga gitu ya teman Pro 2. Tapi yang paling pasti kita semua juga masih bisa menantikan selain konser-konsernya mereka juga, katanya sih mereka bakal memberi warna terbaru di tahun 2027 nanti. Apakah itu dengan genre musik terbaru lagi teman Pro 2? Kita nantiin aja, karena semua informasi dan juga berita secara eksklusif bisa kalian semua dapetin di www.rri.co.id. Jangan sampai lupa untuk kepoin dan baca berita di sana ya teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
4: Perlu FM, teman terbaik kamu.
5: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di Santai Siang kali ini, Arya mau menginformasikan biar teman Pro 2 tidak ketinggalan semua updatean informasi terbaru terkini dari dalam dan juga luar negeri. Karena sekarang dengan gampang banget kamu bisa nikmati semua yang seru-seru, yang seger-seger, yang baru-baru dan anti hoax di www.rri.co.id. Buat kalian semua yang pengen kepoin soal dunia olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, semua-muanya bisa kalian nikmati di sana teman Pro 2. Dengan looks yang lebih menarik yang tentunya juga bikin kamu makin betah untuk lama-lama baca berita di sana. Dan ingat, semua berita yang kamu bacain bisa kamu share ke platform media sosial manapun yang kamu punya teman Pro 2. Bahkan sekarang untuk rri.co.id juga udah dipersiapkan untuk berita-berita yang bakal dimuat terkait dengan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Jadi jangan sampai ketinggalan semua update informasi dan juga berita-berita bisa kamu dapatkan di www.rri.co.id. Sambil kita juga masih bakal nemenin teman Pro 2 sampai menjelang jam 3 sore nanti dengan lagu-lagu hits dan juga enak nemenin kalian semua di waktunya santai siang. Karena abis ini bakalan ada Lydia yang nemenin teman Pro 2. So don't go anywhere cause I will be right back. Dan stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi

0: Pohon juga perih, woi perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%. Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Flash Info. Flash Info. Flash
1: Info. Di Kroasia ada museum Broken Relationship. Salah satunya, kamu dapat melihat botol yang berisi air mata dari orang yang bercerai. Nah, kalau kamu ingin menyingkirkan barang pemberian dari sang mantan, sepertinya kamu harus datang ke Museum of Broken Relationship di Kroasia. Museum Patah Hati ini menyediakan tempat untuk menyimpan semua barang-barang pemberian mantan. Museum of Broken Relationship ini adalah salah satu rumah koleksi paling aneh di dunia. Koleksinya mungkin biasa aja, tapi asal barang-barangnya yang menjadikan museum ini luar biasa. Di Museum Patah Hati ini, kamu bisa menyimpan semua barang-barang bersejarah pemberian mantan di tempat yang aman. Pencetus ide kreatif ini adalah dua seniman asal Kroasia, yaitu Olinka Vistina dan Dresden Grusbisik. Awalnya, mereka berpacaran dan putus pada tahun 2006. Banyak barang-barang bersejarah di hubungan mereka, dan kedua seniman ini kemudian membangun sebuah museum untuk barang-barang tersebut. Ide kreatif mereka ini lalu disambut baik oleh banyak pasangan yang putus cinta. Mereka dengan sengaja ingin menyumbangkan barang-barang bersejarah untuk dipamerkan di Museum of Broken Relationship. Bahkan museum ini juga pernah menggondol penghargaan sebagai museum paling inovatif di Eropa pada tahun 2011. Pada tahun pertama, Museum Patah Hati ini memang belum memiliki koleksi yang cukup banyak. Maka dari itu, museum ini melakukan tur ke berbagai kota di dunia seperti New York, London, dan Istanbul. Dari situ, koleksi mereka terus berdatangan, dan museum mulai menetap di Zagreb, Kroasia. Barang-barang yang dikirimkan pun sangat beragam. Ada boneka, kalung, cincin, bahkan ada juga yang mengirimkan kampak dan pakaian dalam. Yang lebih ekstrim lagi nih, sahabat kreatif, di museum ini juga terdapat replika kaki palsu. Benda tersebut disumbangkan oleh seorang pria yang mengalami kecelakaan pesawat setelah putus dari pasangannya. Bukan untuk pasangan yang sedang patah hati saja, Museum of Broken Relationship ini juga bisa dikunjungi oleh semua orang. Setiap minggunya, museum ini bisa dikunjungi lebih dari 1,000 pengunjung. Flash Info.

0: Ca, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu? Atau online sih?
0: Bisa keduanya sih. Kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya. Keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju. Dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.
2: Teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 24 Hour Kids Music Station.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yang ada di kawasan Puncak Tikalah, Radio Maria Teman Terbaik Kamu. Apa kabar sore ini, Manado? Menjelang sore gitu maksudnya ya. Yang baru pulang sekolah, yang baru keluar kampus, dan yang jam segini masih kejar deadline di hari Senin di kantor, yang sementara juga terjebak di jalan dan macet sini merapat ya. Karena di menjelang sore hari ini Teman Radio hadir buat kamu semua sore ceria, dan pastinya gak bakalan kasih kesempatan kamu buat moodnya jelek di sore ini ya. Welcome back, lagi dengerin lagi di Produa Manado, Teman Terbaik Kamu, tempat dimana sorenya kamu bisa berubah menjadi sore yang luar biasa ya. Bareng Lydia Ekaristi, siap nemenin Teman Produa sampai menjelang malam nanti, tepat di jam 7 malam. So, volume radionya dinaikin sedikit ya, senyumnya jangan lupa dinaikin juga. Dan pastinya buat kalian yang masih beraktivitas di luar, tetap hati-hati aja di jalan ya. Karena aku dapat informasi cuaca Sulawesi Utara beberapa hari memang perlu diperhatikan banget, terutama untuk potensi hujan, petir, dan juga angin kencang. Walaupun mungkin sekarang kita lagi nikmati panas yang panas banget ya udaranya di luar sana, tapi tetap harus hati-hati ya. By the way, apapun kondisinya hari ini, jangan biarkan satu hal yang bikin bad mood ya, merusak hari penuh kamu seharian ini. So, aku siap bikin sorenya kamu lebih happy, lebih seru pastinya dari Produa Manado, Teman Terbaik Kamu. Dan sore ini kita mulai dengan musik yang pastinya keren dan hits buat Teman Produa ya. So, nanti aku update lagi informasi ya, tetap di sini di Produa Manado, Teman Terbaik Kamu. This is Miley Cyrus, Younger You.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia.
1: Flash Info.

0: Iya Tomam Pro 2, sekarang udah saatnya buat kamu Tomam Pro 2 yang punya bakat bernyanyi bisa ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Kamu yang berusia 16-25 tahun, memiliki data diri KTP, mempunyai kartu BPJS atau asuransi kesehatan dan tidak dalam keadaan hamil, udah cocok banget nih untuk jadi peserta kategori Putra dan Putri Bintang Radio 2026. Pendaftaran bisa kamu lakukan secara online dengan mengakses link lewat media sosial RRI Pro 2 Manado. Lalu buat video 2 video audisi sebagai syarat utama dengan format perkenalan diri, menyanyikan lagu pilihan, dan jangan lupa ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Teman Pro 2 bisa memilih satu lagu pop dan satu lagu daerah dengan hashtag Bintang Radio 2026 Manado. Tag ke akun Bintang Radio Indonesia dan RRI Manado. Ingat, pendaftaran ini dibuka mulai 10 Agustus sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi, segera daftarkan diri kamu dan jadikan diri kamu Teman Pro 2 sebagai perwakilan RRI Manado di tingkat nasional.
1: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sepatu tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: This is 97.7 Purdue FM Manado.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Hai Kiloma Pro 2, thank you banget karena kalian masih setia dengan Pro 2 mana teman terbaik kamu. Masih menemani terus ruang dengar kalian di sore ini bareng Lydia Karisti ya. Gak kerasa udah menit ke-30 pas dari pukul 3 sore ya. Aku masih temenin teman Pro 2 yang mungkin lagi kerja juga. Karena biasanya kalau para ASN di Kota Manado ya, di Sulawesi Utara tuh pulangnya di jam-jam 4-an gitu teman Pro 2 ya. Untuk yang kuliah, maybe yang ikut PK2MB gak sih namanya sekarang? Kayaknya aku udah ketinggalan banget. Yang baru mau kuliah mungkin jam segini juga udah pulang, tapi mungkin mau cari perintilan buat besoknya gitu ya. Atau mungkin yang lagi sakit kepala banget nih, emang sih di rumah punya waktu banyak buat ngerjain apapun yang kita pengenin, tapi sayangnya kepalanya tuh mumet banget karena harus ngerjain skripsinya kamu. Ya udah santai dulu lah ya, sambil naikin volume radionya kamu atau yang dengerin dari aplikasi streaming RRI Digital ya, terus dengerin kita aja ya. Teman-teman juga yang lagi di jalan, ojol-ojol yang sering dengerin kita, swalayan juga, selamat sore semuanya ya, semangat di sore hari ini ya. Oke, aku punya kabar yang keren dari perfilman Indonesia nih teman Pro 2. Nah kali ini film

Karya sutradara Kamila Andini, Empat Musim Pertiwi atau Four Seasons in Java, bakal tampil di Toronto International Film Festival 2026 di Kanada yang berlangsung 10 hingga 20 September. Nah, film ini masuk program Centerpiece bersama 54 film dari 54 negara. Jadi ceritanya ini memadukan drama psikologis, kemudian ada fiksi ilmiahnya, ada realisme magis, dan juga misteri. Nah, menariknya, Gunung Bromo ini dipilih sebagai latar belakang utama untuk menggambarkan gimana perjalanan batin Pertiwi, ya, seorang perempuan yang kembali ke kampung halamannya setelah lebih dari satu dekade di penjara, ya. Kayaknya penuh kejutan ya film ini, teman Pro2. Dan film ini dibintangi juga oleh seorang Putri Marino, ada juga Arya Saloka dan Christine Hakim. Ini rencananya tampil di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026. Aduh, kayaknya dari yang membintanginya aja aku udah mulai penasaran ya, gimana isi ceritanya ya. Seorang Putri Marino, ada Arya Saloka, dan juga pemain senior yang kita udah pasti udah akuin gimana perannya sebagai seorang aktris teman Pro2 ya di dunia perfilman, ada Christine Hakim. Kayaknya harus kita tunggu banget untuk film yang ini, teman Pro2 ya, karena bakalan tayang di 1-2 bulanan ke depan ya, sekitar tanggal 8 Oktober 2026.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Nah, cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.
6: Gitu Mom Radio, kalau ngomongin soal waktu sore, kayaknya emang cocok banget kita untuk santai kali ya. Atau yang lagi di rumah sore ini biasanya udah mulai kumpul tenaga buat bersih-bersih. Kalau kasih jujur, teman Pro 2, untuk kalau gak ada kerjaan ya, misalnya seharian aku lagi off kerja, lagi off siaran dan gak kemana-mana, aku tuh jarang banget kerja di pagi hari ya. Aku tipenya tuh kayak di menjelang sore hingga malam baru aktif, baru rajin gitu ya. Gak tahu istilahnya apa ya buat aku ya. Kalau kamu sama ya, kita berarti setim gitu teman Pradua ya. Tapi memang terpantau untuk hari ini teman Pradua, cuaca di luar sana masih cukup cerah ya. Tapi kita harus tetap hati-hati dengan perubahan cuaca yang cukup signifikan yang masih bakalan terjadi sampai tanggal 11 nanti ya, atau besok hari ya. Ya pokoknya kalau yang namanya sore hari gitu teman Pradua, cuaca sore gini juga emang cocoknya buat ngopi, ngemil, dengerin musik, apalagi dengerin Pradua ya. Bukan cocoknya buat mikirin mantan. Karena mantan itu cukup jadi notifikasi yang sebenarnya gak perlu dibuka ya. Kalau aku sih di skip aja ya. Apalagi kalau memang zaman mantannya kamu itu kayak apa ya, bukan gak bermanfaat sih teman Pradua ya, kayak punya kenangan yang bikin kita agak sedikit sedih aja gitu ya. Tapi kadang-kadang pengen suka tanyain kabar, apa kabar nih mantan nih. Sore gini cuaca cerah ngobrolin mantan, tiba-tiba galau ya. Oke, kita dengerin dulu nih, aku punya lagu yang cocok buat teman Pradua yang mungkin lagi mikirin mantannya kali sore hari ini ya, sambil ngopi gitu ya. Ada Afiukileh dengan Apa Kabar Mantan.
7: 2, 3, 4.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, itu motornya dua, Adrian Khalif ya, dengan 2001 kali, udah nganter kita di menit ke-57 lepas dari pukul 3 sore. Dan kayaknya lagu ini cocok banget untuk kita yang lagi menjalani hubungan dengan dinamika hubungan yang naik turun, ada pertengkaran, beda pendapat, kesel, emosi ya, tapi karena dilandasi rasa cinta gitu ya, jadi sulit untuk saling meninggalkan, ya gak sih? Kadang kita menggunakan atas dasar cinta ya, walaupun udah terjadi apapun tuh dalam hubungan gitu teman berdua ya, tetap merasa ya normal aja, karena itu ya namanya cinta ya. Thank you banget nih Adrian Khalif yang udah mengingatkan kita, karena gitu ya, memang yang namanya hubungan, hubungan apapun ya, bahkan pun keluarga sering naik turun, apalagi hubungan percintaan tentang dua orang yang berbeda, berbeda latar belakang ya, kemudian berusaha untuk bisa menjalin hubungan ya, teman berdua ya, pasti ada naik turunnya, ada pertengkaran, ada kata sepakat, bahkan pun kadang gak sepakat, kesel, kecewa ya, tapi seberapa besar pun beda pendapat dan kekecewaan itu teman berdua ya, karena dalam hati tuh rasa sayangnya begitu besar, jadi sulit untuk saling meninggalkan. Thank you banget ya sekalian juga mungkin untuk teman berdua yang lagu ini relate dengan yang kamu hadapin saat ini ya, begitulah hubungan ya. Tapi kalau udah menjurus ke hal-hal yang menurut aku udah kayak menghancurkan diri kamu sendiri ya, mendingan di skip aja hubungannya ya. Oke, teman berdua, aku masih bakalan temenin kalian semua sore hari ini. Pastiin juga kalian tetap stay tune aja di sini, dengerin terus kita dari aplikasi streaming juga RRI Digital teman berdua, biar kalian bisa update lagi terus informasi dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu hits sore ini ya, sampai jam 7 malam nanti pastinya masih di Sore Ceria bareng Lydia Ekaristi.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info. Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian dipungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah negara Republik Indonesia.
1: Flash Info.
2: Energy. Energy. Energy.
3: Hit music.
4: Hit music.
5: Hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music.
4: The music.
6: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
7: Perlu FM, teman terbaik kamu.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Judi online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak

kawan berdua, sekarang saatnya untuk kamu yang punya bakat bernyanyi bisa ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Kamu yang berusia 16-25 tahun, memiliki data diri KTP, mempunyai kartu BPJS atau asuransi kesehatan, dan tidak dalam keadaan hamil, udah cocok banget nih untuk jadi peserta kategori putra-putri Bintang Radio 2026. Pendaftaran bisa kalian lakukan secara online dengan mengakses link lewat media sosial RRI Pro 2 Manado, lalu buat 2 video

audisi sebagai syarat utama dengan format perkenalan diri dan menyanyikan lagu pilihan. Jangan lupa juga ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Teman Pro 2, kalian bisa memilih satu lagu pop dan satu lagu daerah dengan hashtag Bintang Radio 2026 Manado. Tag ke akun Bintang Radio Indonesia dan RRI Manado. Ingat, pendaftaran dibuka mulai 10 sampai 26 Agustus 2026 dengan syarat ketentuan yang berlaku. Jadi, teman Pro 2, segera daftarkan diri kamu sekarang dan jadikan dirimu sebagai perwakilan RRI Manado di tingkat nasional.

0: Flash Info.
1: Flash Info. Flash Info.
2: Genre dance pop sebenarnya bagian dari genre music dance. Mulai berkembang sekitar awal 1980-an, asalnya dari musik-musik disco yang banyak diputar di klub. Namun, kalau musik disco kental dengan penggunaan synthesizer, maka dance pop menggabungkan beberapa alat musik lainnya meski suara synthesizer-nya tetap terdengar. Awal tahun 1980, musik dance pop diperkenalkan oleh Madonna, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Paula Abdul, dan Michael Jackson. Genre dance pop lebih cepat diterima karena musiknya cukup upbeat, tapi nggak sekencang musik disco. Semua orang di segala usia bisa menikmatinya. Sempat tenggelam di awal tahun 1990-an, musik dance pop kembali naik oleh Britney Spears, Justin Timberlake, Kylie Minogue, Spice Girl, dan Christina Aguilera. Walau sekarang nggak mendominasi seperti dulu, tapi dance pop masih jadi pilihan sejumlah musisi.
0: Flash Info.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson, dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia. It's music trap date.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Burung maleo atau maleo sandcower adalah burung endemik yang hanya hidup secara alami di Pulau Sulawesi, sahabat kreatif. Burung ini punya keunikan yang lucu, di mana burung ini endemik di hutan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi, seperti Gorontalo dan Sulawesi Tengah, dan sejauh ini ladang peneluran hanya ditemukan di daerah yang memiliki sejarah geologi yang berhubungan dengan lempeng Pasifik atau Australasia. Nama ilmiahnya adalah Macrophelon maleo yang berarti kepala besar, dan burung maleo ini memiliki tonjolan besar di atas kepala yang berfungsi untuk mendeteksi panas guna menetaskan telur. Soal telur burung maleo ini nih, sahabat kreatif, konon setelah burung ini bertelur, dia langsung pingsan. Maleo bersarang di daerah pasir yang terbuka, daerah sekitar pantai Gunung Berapi, dan daerah-daerah yang hangat dari panas bumi untuk menetaskan telurnya. Besar telurnya kira-kira 5 hingga 8 kali lebih besar dari telur ayam kampung. Uniknya lagi, saat setelah menetas, anak burung maleo sudah bisa langsung terbang. Berbeda dari anak burung lainnya, anak burung maleo setelah menetas, bulu sayapnya sudah seperti unggas dewasa. Ini karena kandungan nutrisi dalam telur maleo 5 kali lipat dari telur unggas biasa.
0: Flash Info.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Flash info. Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah, kata tobacco berasal dari penduduk setempat yang memutar daun berukuran besar yang dimaksudkan untuk ritual merokok. Columbus di sana bertemu dengan orang tua yang sedang merokok atau disebut dengan injun. Lalu penduduk setempat menawarkan kepada sang kapten kapal, dia tidak bisa menolaknya dan mencoba untuk merokok yang digunakan orang-orang Indian. Dia tidak hanya mencoba, akan tetapi juga menyita daun tembakau yang dimiliki penduduk setempat untuk dibawa pulang. Selanjutnya, orang-orang Spanyol dan Portugis membawa daun-daun dan biji tembakau ke Eropa. Kemudian orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut.
3: Flash info.
4: Bila 7,7

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa?

Gitu mom ready way ya. Sadar gak sih kalau misalnya kita udah sampai di hari ke-10 bulan Agustus ini, yang which is bisa dibilang udah tinggal semingguan lagi kita bakal merayakan yang namanya Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena makin berasa banget nih, contohnya untuk di kantor RRI aja nih, para teman-teman angkasawan dan angkasawati RRI udah pada dekor-dekor ala Hari Proklamasi nih, penuh dengan merah putih, ada garudanya, balonnya juga. Jadi kita juga ikut menyambut yang namanya Hari Kemerdekaan udah dari awal Agustus gitu teman Pradua, jangan nunggu tanggal 17-nya. Jadi ini memang sore ini lagi pada rame sih, kalau kalian pengen tahu ya. Para angkasawan dan angkasawati RRI itu lagi pada dekor-dekor, dan itu kayaknya bikin mereka senang juga menyambut yang namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 nanti. Oke, ngomongin soal 17 Agustus, gak kalah meriah dengan pastinya lomba-lomba yang diadakan ya. Kalau ngomongin soal lomba 17 Agustus, pasti gak jauh-jauh juga dari yang namanya salah satu ada lomba panjat pinang ya. Tapi ternyata teman Pradua, tradisi yang satu ini punya sejarah yang cukup panjang ya. Dimana panjat pinang ini diyakini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yang dulu dikenal dengan istilah The Klimast ya, yang berarti memanjat tiang. Nah, saat itu tiangnya itu dibuat licin, emang kayaknya sengaja ya, dan hadiahnya diletakkan pada bagian atas ya, mirip-mirip lah sama kayak sekarang. Nah, setelah Indonesia merdeka, panjat pinang ini kemudian mendapatkan makna yang baru, bukan lagi sekedar hanya permainan aja, tetapi menjadi salah satu simbol gotong royong, perjuangan, penuh strategi, dan juga kebersamaan. Nah, karena teman produk, coba kita bayangin aja nih ya, satu orang mana yang mungkin bisa sampai ke atas pohon pinang gitu ya. Karena itu pasti hal yang kayaknya sulit banget dan gak bakalan terjadi. Kenapa? Karena emang kalau kita untuk panjat pinang sendiri tuh gak bisa, harus ada pijakan-pijakannya ya. Makanya kenapa dibilang filosofinya juga atau ada simbolnya itu gotong royong, karena ada beberapa orang yang saling bahu-membahu ya, menjadi pijakan yang paling bawah, menjaga keseimbangan, dan semua pun harus kompak gitu ya, untuk nantinya yang paling atas itu bakalan mencapai puncak untuk mendapatkan hadiahnya. Inilah kenapa ada perjuangan, ada strategi juga, dan pastinya kebersamaan ya. Nah, itu yang bikin panjat pinang ini tetap populer sampai sekarang, karena meriah banget ya, karena unsur simbol-simbolnya juga, dan hadiahnya pasti menarik. Tapi yang paling penting adalah gimana perjuangan dan kekompakannya. Jadi, Agustusan itu nanti kalau kita lihat panjat pinang, jangan cuma lihat siapa yang paling cepat sampai atas dan hadiahnya apa ya, tapi pastinya kita juga melihat siapa nih yang paling kompak, yang punya strategi yang bagus, dan pastinya yang saling kerjasama gitu, teman-teman. Dua, sama kayak Indonesia ya, kita pasti gotong royong, selalu berjuang untuk negara kita, dan pastinya penuh dengan kebersamaan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi pukul.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: It's Music Trap Day.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Energy.
3: Hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music.
4: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single loh.
3: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.

Hey, kita mau berdua, Lydia masih bakal temenin kamu sore hari ini. Terus muarai ruang dengar talian sampai jam 7 ya. Asal maghrib untuk hari ini nanti berkumandang tepat di pukul 17.53 menit ya. Dan nanti tepat di pukul 30, di menit ke-30 ya, aku bakalan bergabung dengan RRI Pro 1 Manado untuk mendengarkan lagu-lagu berbahasa Islami hingga asal maghrib nanti.

Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika padahal dia beda agama?
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma, kenapa ya kita bisa dekat padahal kan beda?
1: Nah, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Mah. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi, maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti, maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Okay, teman pria dua, selamat beribadah untuk kaum muslimin dan muslimah ya di sore hari ini. Dan kali ini kita kembali lagi ke RRI Pro 2 Manado ditemuin sama Lydia Karisti. Bakalan terus menemani teman pria dua di serangkaian sore ceria di menjelang malam hari ini sampai jam 7 ya. So tetap aja di sini teman pria dua di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, Tumam Radio, sore ceria masih memani terus ruang dengar Tumam Radio sampai jam 7 malam. Pastinya masih ditemenin sama Lydia Karisti dari kawasan Puncak Tikala. Iya, menemani aktivitas Tumam Radio di menjelang malam hari ini. Semoga Tumam Radio yang pulang kerja udah sepada nyampe. Walaupun emang ada beberapa titik di kota Manado yang selalu gak pernah nggak pernah nggak macet lah istilahnya ya. Semoga kalian udah nyampe, udah sedikit rebahan juga gitu Tumam Radio, bersih-bersih, terus bisa istirahat lagi. Walaupun emang hari Senin ini aku percaya dan aku tahu nggak mudah buat kalian semua ya. Tapi yang paling pasti kita masih bakal temenin Tumam Radio dengan lagu-lagu hits. Dan kali ini aku hadirkan Brian McKnight, spesial untuk semua Tumam Radio. Mary, you doubter.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi

yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjelaskan

Cirok di sini dan Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

Iya, Teman Berdua, gak kerasa ya sore ceria udah menemani sorenya kamu sampai di menjelang jam 7 malam ya. Teman, buat nemenin macetnya kamu di jalan, terus yang nemenin tugas kamu, aktivitas sorenya kamu ya, sekarang udah mau udahan ya. Karena nanti bakal digantikan sama jaga malam ya. Sebelum aku pamitan sore hari ini, ada satu reminder kecil nih buat kamu, khususnya anak-anak muda yang lagi berjuang di jalannya kamu masing-masing ya. Ingat ya Teman Berdua, progres itu gak selalu harus kelihatan megah di mata orang lain. Langkah kecil yang kamu ambil hari ini, entah itu berani mulai hal baru, atau bertahan di masa sulit, atau bahkan cuman sekedar ngasih waktu buat diri kamu istirahat sendiri gitu ya, menikmati me time-nya kamu, itu semua tetap hitungan adalah suatu kemajuan ya. Jadi gak usah pusing, terlalu pusing sama timeline orang lain. You ride on the track on your own pace. Jadi selalu inspirasikan atau aspirasikan diri kamu sendiri, sekecil apapun pencapaian pengen kamu hari ini ya. Oke, akhirnya aku Lydia Ekaristi pamit undur dari ruang dengar Teman Berdua. Makasih banget buat kamu yang udah join dari sore hingga menjelang jam 7. Udah juga dengerin updatean informasi dan pastinya menikmati lagu-lagu hitsnya dari Berdua ya. Selamat menjelang malam hari ini, selamat nikmati sisa malam hari ini, dan jangan lupa Teman Berdua, dimanapun kapanpun selalu tebarkan energi positif ya. Keep shining and see you tomorrow and bye-bye.

0: wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok?

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif tahu hewan panda kan? Panda merupakan hewan yang sangat menggemaskan. Hewan asal Cina ini memiliki warna khas pada bulu di tubuhnya, yaitu hitam dan putih. Tapi, tahukah kamu ternyata dua warna pada bulu panda itu memiliki fungsi yang berbeda loh? Para peneliti dari Universitas California menemukan jika warna bulu-bulu panda memiliki manfaat berbeda. Misalnya saja, warna putih berguna ketika mereka sedang bersembunyi di habitat salju. Ketika gelap, mereka melakukan kamuflase dan berkomunikasi. Sementara warna hitam di pundak dan kaki panda berguna untuk bersembunyi di lingkungan gelap. Tetapi, mereka memiliki telinga hitam untuk memberikan sinyal agresi terhadap datangnya predator. Selain itu, warna hitam di bagian mata membantu mereka mengingat panda lainnya. Para peneliti juga mengungkapkan jika panda memang sangat berbeda dibandingkan mamalia lainnya. Dari segi makanan saja, panda lebih memilih bambu. Ini disebabkan mereka harus menjaga diet agar tidak terlalu banyak lemak ketika hibernasi.
0: Flash Info.
2: Tujuh koma tujuh

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hits Music Terupdate.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: To an automatic voice message system.
2: Hello, Larry?
1: Is not available.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: RRI dengan Esensi Buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you.
3: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa?

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di centil era.
1: Nah, bener. Centil era kita semua ya harusnya.
0: Centil pada masanya,
1: centil
0: bro.
1: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
0: Bener.
1: Sakit hati juga
0: nah,
1: iya.
0: Nah, itu dia. Pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul. Karena udah item-item nih ya, udah tahu pasti nih.
0: Ay, seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
0: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, bener banget. Seru. Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga nah, nih, bro.
0: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama, apa ya, sebuah band sebuah yang mungkin band udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
0: Benar. Karena kita bakal ngobrolin ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan saja.
1: Asik. Beraksi.
0: Terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah. Nah, masih banyak lagi yang lainnya okay. Gitu ya. Kita mau ngobrol barengan sama Kotak. Buat jadi, kamu yang pengen seru-seruan, yang ingin tanya juga karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
0: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Dan juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan jika kau merahim.
1: Maaf. Openingnya kok lama di kuping.
3: Maafkan band saya.
1: Iya, gak apa-apa mas.
0: Aman mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Gua gak usah pake headphone ya.
1: Gak apa-apa. Maafkan anak overaktif. Oh iya, gak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Bener. Kalinya langsung banyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, berdua FM. Aku kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Iya, bener. Mau ditanyain kabar sih, jelas baik sih.
1: Iya, kasih pertanyaan yang gak template dong, Dit.
0: Gimana, Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita jalan.
0: Iya kan?
6: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih. Gokil, bener. Yes.
6: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Ya bener.
4: Belum kesana bridgingnya coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh bener. Sekalian.
1: Mantes.
0: Gitu, ya. Di Cajadok. Deket ke posisinya langsung aja
1: gitu. Cek location dulu ya.
4: Gak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
5: Ada mas.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
5: Terima kasih ada bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini gak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Berkurang satu cuy, kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana Dit, lo kaget gak ternyata energinya kotak se-wah ini baru datang cuy?
0: Iya sih, jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya bener.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Semangat kalau nggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Recharge nggak bisa, kita harus semangat sama
5: orang,
4: sama kalian tuh kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
4: Energi karena kalian yang ngebawa.
5: Wis. Makasih ya.
4: Makasih banyak.
0: Benar.
1: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum
1: ya. Justru belum ya.
0: Justru belum.
1: Wah kacau.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak teman pro 2.
1: Betul.
0: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Kok masa
4: kita
0: sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke.
1: Okay. 2
0: dekade ya.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya.
4: Ajang. Idola cilik waktu itu.
0: Saking semangat ya, bener sih.
1: Masih kenceng di sini ya?
0: Kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
1: Iya bener.
5: Ini yang lagi live itu halal.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Lupa di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana Kak Tantri dari sebuah ajang?
6: The Dream Band.
0: The Dream Band.
1: And then.
6: Anak band.
1: Okay.
6: Yes. This is 2004.
1: 2004.
6: Yeah. Dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
1: Oh,
6: udah ada bahkan. And now turns to you.
1: Yeah.
6: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya. Ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat nih teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
0: Oh iya,
1: kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
4: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
4: Oh. Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: Dua cewek, satu cowok.
0: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu. Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
0: Betul.
1: Ah,
0: iya,
3: raster kuat.
1: ada dua lagi kan?
3: Gak perlu divalidasi.
1: Iya, betul. Ada dua lagi.
4: Dua lagi.
5: Kita
1: ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutup.
4: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin gak lucu.
1: Iya, bener. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
3: Udah, selesai.
4: Selesai.
3: Udah gak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Oh,
4: lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
3: Bisa, kita bikin aja. Tiba-tiba. Hah? Biar supaya gak diperpanjang.
0: Oh iya, bener.
4: Ini gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan.
1: Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Teenagers.
3: Baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih umur 22? Enggak lah ya. Udah, menuju ya fase itu. Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya. Itu
4: bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
4: Udah itu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap iya. ada setelah itu iya. Menjelaskan apa mau dijabarin apa.
1: Enggak.
4: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Kalau kita makan.
5: Tapi enggak nyangka.
4: Kalau lo
5: gue enggak bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah, roti.
1: Nangka bayam. Nangka bayam.
0: Iya, benar. Nangka bayam
5: gitu kan. Jadi gitu kita bro, album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana,
0: sabar. Enggak,
4: serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
4: Ini serius, astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Okay.
4: Tapi sejujurnya kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay.
4: Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: jamaah.
1: Mulane itu Ustaz Mulane dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, oh ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
1: Iya,
4: gitu kan.
1: Betul.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih.
1: Iya,
4: gitu. Udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Iya.
4: Gitu kan. Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Selalu merasa benar.
3: Iya. Kan?
1: I feel you bro, I feel you.
3: Enggak perlu tak jelas.
1: Iya.
3: I feel you bro. Memvalidasi.
1: Betul, I feel you. feel you, I feel you.
4: Iya, iya, iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi. Kalau enggak sayang enggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
4: Jadi YOLO itu.
1: Dia udah gak sabar. Udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya.
0: 2 jam aman ya. Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh.
0: Umur kotak. Udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
4: Jening.
1: Dead air barusan. Barusan dead air.
4: Buat radio jelek banget. Jadi dia kenapa banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba? Ini biar gak dead air nih. Kenapa?
0: Kenapa coba?
1: Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini. Kan kita sudah... Kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun.
5: Gitu. Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
5: 2 tahun apa 3 tahun? Hampir 3 kali ya.
4: Yang gue tahu lo lagi enggak enak badan. Yang
5: gue diare lagi.
4: Jadi dia antara kepala sama perut.
1: Gak sinkron.
4: Apa gue jelasin?
5: Seperti itu dong.
4: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu Warner itu Music. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita gak ngapa-ngapain gitu. Setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak kita harus bikin musik deh, kita bikin
5: kan
4: musik.
5: Kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, gak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
4: Dia bos cua namanya. Salah. Oh udah framing. Maaf.
1: Oke, di belakang kotak.
5: Produksi, iya, manajemen, punya anak kan. Mbak anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak. Masih kita gak berkarya lagi.
1: Bener.
4: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya, konvensional. Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Iya. Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah.
4: Paham ya. Kalau enggak ngerti bolehlah nanti di tetep layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang Mas, terlalu dagang kita jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Berarti di bisa di Ya ampun. Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, ya, era digital betul. Gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
4: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang bilang, gue lo baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang, sekarang tuh anak-anak Gen Z pendengarin apa sih? Terus pola-pola mereka nggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya, maaf, abis makan jengkol juga. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
4: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul.
1: Kalau dulu kayak Oza gitu, kurang lebih ya.
4: Mas Oza bikin playlist kata gue.
1: Disuruh kerja. Kalau di jantai. Oke.
4: Jadi bahkan hilang kan, tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD. Jadi MD untuk dirinya sendiri.
4: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang, kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Pada pasir gak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong. Kita ulang, analoginya kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya
1: kita kayak gini. Padang panjang. Padang panjang, padang mana nih?
4: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman. Padang
5: tuh kayak makanan, lu mau milih apa?
4: Iya, benar. Ah itu, rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang banyak orang berdatangan.
4: Masya Allah banget.
1: Iya.
4: Kita nggak se-expect itu, karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya, teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong gitu. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
4: Betul, ya kan? satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight

0: mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Betul. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
1: Yola.
2: Itu ada cerita lagi tuh.
1: Oh, oke.
0: Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan jauh-jauh. Sorry. Pokoknya nanti kita ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO.
1: Jadi buat
0: kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
0: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Masih bareng sama Kota.
2: Bentar,
0: aduh.
3: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. No itu si Gerita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
3: Yolo.
4: Ditegesin.
0: Benar.
3: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO single berarti ya?
4: YOLO single
3: berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
4: Kita sih bareng-bareng ya.
0: Okay.
4: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
0: Yes.
4: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only. Lidah gue tuh agak lidah tangerang ya.

0: lidah juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
1: Iya benar benar benar
2: betul betul.
0: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
3: Alright,
0: war.
3: Oke.
1: Oke, oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
0: Bisa enggak ngomongin enggak usah yang betul dong.
4: Cini cuma kongkor aja.
1: Back sound ya. Back sound ya.
4: Peran pendukung.
1: Iya.
3: Oke, kami mau
0: penting kita
1: berdua. Penting dong. Penting dong.
4: Jadi betul.
3: Belum.
4: Belum ngomong ya?
1: Bahkan belum ada statement itu baru.
0: Cuma dia betul doang.
1: Iya.
0: Kita proses kreatifnya kotak dong.
1: Boleh mas? Ya,
0: coba banyak gimana? Coba, kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab berwek. Astagfirullahaladzim.
1: Iya, iya.
0: Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata ketawa-tawa doang gitu.
3: Okay.
0: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Dibantu teman.
0: Dibantu teman. Iya iya.
1: Kolaborasi. Iya.
4: Jadi sebenarnya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
0: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat lo ya.
3: Udah.
0: Enggak, tapi gini gini. Betul. Jadi memang
4: tetap.
0: Tapi emang
4: banyak.
1: Iya.
3: Harga teman ya, harga teman ya.
1: Gimana Kak Tantri sudah ngomong kan ya, Mas?
4: Lanjutan.
0: Jadi single YOLO ini. Ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau tidak?
3: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
1: Iya.
0: Tadi kan you only live once.
1: You only live once.
0: Yang artinya apa cu?
5: Kamu hidup cuma satu kali.
0: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikiran lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
1: Oke.
0: Udah boleh banget.
5: Kalau lagi nyari notasi itu kan bahasa alien kan.
4: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
0: Kita emang orang Inggris banget. Yang enggak ada artinya.
4: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet
1: gitu. Iya.
0: Berasa keren ya?
4: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya kesana, keluar kan, jadi
0: keluar rumah ke
4: situ.
1: Berarti dari dalam sampai luar gitu.
4: Jadi ada kata-kata I wanna get it, terus dikembangin sama Cua.
5: Terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
6: Iya betul.
5: Kenapa sih lo?
6: Gak apa-apa.
5: Gue nggak kentut kok.
1: Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
4: sekarang hari ini banget.
1: Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
4: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri
0: karena
1: Iya.
0: Di depan sini ada nasi goreng enak.
1: Wih.
0: Gua ngasih info doang.
1: Oke.
3: merchandise info.
4: Semuanya yang ada di sini.
2: Ngapain?
4: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
1: Oh iya. Info aja.
4: Dia udah deg-degan aja.
1: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
2: 39.
0: Waduh. 2. Ditambah-tambahin.
2: Orang dimana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
3: Bener.
1: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
4: Enggak sengaja.
5: Hasil tirakat ya.
1: Masa sih?
5: Tanggal ini kan hasil tirakat.
1: Oh, hasil tirakat.
2: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak kotak ini enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini, enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
4: Oh, tugasnya sama keluarga ya?
2: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
5: Kemarin habis manggung soalnya kita.
1: Oh iya benar.
4: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
1: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang mas. Terus promo lagi gitu.
2: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
1: Bener.
2: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Yeah. Bahwa YOLO rilis di tanggal 10. Oh.
1: YOLO.
3: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
1: Iya, buat Kak Tantri.
3: Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
1: Jadi kado ya.
5: Kado buat orang-orang yang memang lihat. Tapi kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa?
3: Oh iya benar. Ya udah, kita balik lagi.
2: Mau nanti aja mau di-play dulu atau gimana?
3: Oh ya udah, kita play dulu.
1: Kita dengerin dulu nanti kita akan
2: bahas. Kita ngatur sih, enggak
3: apa-apa.
1: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
3: Benar.
1: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
3: Aduh. Radio apa tuh?
1: Yaudah kita dengerin dulu teman-teman berdua YOLO dari Kotak.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman-teman. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, di satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata,
1: menurut lu gimana, coy?
0: Kotak.
1: Kotak banget.
0: Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu-gitu, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi ya. Ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sonora.
1: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
3: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
3: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota, itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang. Dengan dibalut dengan sound kekinian. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini, gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih terus vibe hentakan-hentakan yang dulu itu aku bawa
2: anthemic.
3: I wanna get started.
2: Yang penting orang yang denger tuh enggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Jangan sampai tahu ya.
3: Cukup segitu aja kan. Kalau diperpanjang deso
1: tenan. Deso tenan. Malah halus jadi jawanya di sini.
2: Lo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget, Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ. Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Ya sudah. Ketika kita sendiri, kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk, energinya lagi. Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada.
1: Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas ya? Mereka kaget.
2: Tahu.
3: Itu kerjanya Cua.
2: Karena
3: di Kotak punya tugas masing-masing. Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk begitu ya.
3: Stylist sama desain artwork Cua. Nanti konsumsi.
2: Dibilangin gua humas, tapi air.
3: PR.
1: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movement-nya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar, dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya, marketing,
2: klien lah pokoknya.
3: Kalau untuk klien dia
1: privilege ya.
3: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya? Ganti topik.
3: khusus lobby melobi beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenjata. Bukan begitu, Pak Uza?
1: Betul ya, Pak Uza ya.
2: Valid.
4: Itu kan benang-benang merah di artwork itu, yeah, kan artinya kayak banyak hal yang ruwet gitu.
1: Ruwet.
4: Kayak kan udahlah. Udah lo harus apa lepas aja.
1: Oh, yeah.
2: Jadi gini, ini serius. Tadi okay. tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gua tahu cuma pengen cerita tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin gua kan diarenya. Jadi gua bantu Cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan Cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Okay.
2: Yeah. Dia punya anak yang memang sudah divonis, ya. Sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong apa? Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah di
4: dites.
2: Itu ya maksudnya dites. Gua agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya
4: dites. Poin dites,
1: kolom. Kita deg-degan ya kita.
2: Screening.
1: Oh,
2: screening sudah masuk memang introvert. Ini ditambah gua bantu cua.
4: Gua sendiri. Gua aja deh, gua kan nanya.
1: Coba dari Pipi gak cua, coba
3: Pipi gak cua. Iya. Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
3: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagar.
1: Iya. Boleh. POV mas cua coba.
4: POV ya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
4: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi. Gue dengerin nih ya kan. Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, benar.
4: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
4: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat yang afirmasi buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain. Dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar. Tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
3: Warna-warni.
4: Banyak warna-warni. Nah, gitu. Nah, terus nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah, itu baliklah itu. Gua kepikiran untuk gua pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek gitu. Ini mama mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
3: karena obat ya.
4: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
4: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masalah kayak banyak nonton aja kalau begini ya. Kayaknya
3: pemerhati aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
4: Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
4: malu lah,
2: tapi ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
4: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
4: Tapi lu paling rame sih sister.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Bener. Abis ini istirahatnya lama ya. Wah parah. Gak kemana-mana. Udah
4: hibernasi.
1: Jangan
0: ngapa-ngapain
1: ya.
0: Bener ya mas ya. Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, ramai banget nih, kita dari 3000 kita pilih 4. Keramaian.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
4: Makasih Batu Malang.
0: Batu Malang ya Faris.
2: Batu Malang.
4: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke. Okay.
1: Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Uy,
1: suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
1: Yalah. Coba atas lid, coba kata.
3: Eh, sebagai coba informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
4: Oh iya, video lirik.
1: Tonton tuh guys,
2: jangan lupa tuh. Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
3: Sama komen, karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
4: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
3: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul. Les Paul.
2: Kasih. Kata gua Mas SG. Isinya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh.
1: Gitar nih, gitar.
0: Iya. Gitar nih, gitar.
3: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini. Katanya halo sis Tantri DKK.
2: Seumuran kita nih. Seumuran.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
3: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
1: Udah lama Samarinda ya.
3: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, boleh.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
3: Ya aku sama nomor manajer dia lah. Tenang. Harga masih harga lama.
1: Iya. Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
2: Kita pernah main di Biak.
1: Bagus banget.
2: Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
3: Setelah pandemi.
0: Masih
3: pakai masker-masker tuh.
0: Iya.
2: 2022.
1: Oke.
0: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis?
2: MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
3: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih ya. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
4: Nah, koplo aja Kotak pernah.
0: Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
2: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
0: Tetap
2: benang merahnya. Tungguin aja.
1: Nice. Oke. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih banyak nih. Matt Ultah nih katanya kata Andre nih.
0: Terus ada dari Avandi.
1: Oh iya benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar,
0: Oke.
1: Cuma sempat lagi ngirit, udah?
0: Udah,
1: aman ya.
0: Oke, terakhir ya, mungkin dari Kotak pengin.
3: Oh, gak bisa terakhir.
2: Jangan dong, kita masih panjang loh.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh iya, sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh, gila.
0: Sorry.
1: Kasih aja, mau ngomong apa deh.
0: Ada yang ingin disampaikan
1: gak? Mendengar gitu.
3: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya bener. Makanya.
1: Iya.
3: Ibu tahu tidak.
2: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu, Toto kamera mati aja. Toto udah gak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
4: Privilege-ku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share. Video dari kita.
0: Bener.
2: Aku Karin.
0: Sorry titik-titik ya.
1: Iya, sorry.
0: Benar. Alright, terima kasih Kotak.
2: Yes, aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Tantri, Kecua semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
6: Ada lagi.
0: Terlalu gimmick nih kayaknya.
1: Lagi ngobas soalnya.
0: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik, video lirik.
2: Video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes. Dan komen di video lirik kita. Nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Ben ya.
2: Kotak Ben underscore.
1: Dikepoin aja di situ dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita pamit.
1: Dan juga
0: Kotak.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.
3: Ya, dan sepom Pro FM Manado, teman terbaik kamu. Begin with me Judin, milik kalau bukan di jaga malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman Pro 2, karena sudah pukul 10, artinya apa? Artinya kita sudah masuk ke segmen Cozy Night untuk malam hari ini. Dan di segmen Cozy Night untuk malam hari ini, aku mau bahas soal outsole Vibram nih ya. Ada yang udah tahu apa itu outsole Vibram? Aku akan kasih tahu nih dari awal mulanya dulu. Awal mula Vibram berawal dari masalah di pegunungan. Nah, sebelum nama Vibram itu dikenal di dunia sepatu outdoor, semuanya itu berawal dari satu masalah sederhana, yaitu sepatu itu harus punya grip yang lebih baik di medan gunung. Ceritanya dimulai dari Vitale Bremani, seorang pendaki gunung asal Italia. Dan pada era tahun 1930-an, Bremani melihat bahwa sepatu pendaki saat itu belum memberikan kombinasi grip, ketahanan, dan perlindungan yang cukup untuk menghadapi medan yang berat. Dan dari pengalaman tersebut, ia mulai mencari solusi baru untuk bagian paling bawah sepatu, yaitu outsole. Dan pada tahun 1937, Bremani memperkenalkan Karamato, outsole karet yang dirancang khusus untuk aktivitas pendakian. Desainnya ini menggunakan tonjolan-tonjolan besar yang membantu memberikan cengkeraman pada permukaan tanah dan juga batu. Nama Karamato sendiri itu berkaitan dengan desain yang terinspirasi bentuk roda rantai tank nih ya. Inovasi ini tuh menjadi awal perjalanan Vibram sebagai salah satu nama paling dikenal dalam teknologi outsole. Jadi ketika kita melihat logo segi 8 kuning bertulisan Vibram di bagian bawah sepatu, kita sebenarnya sedang melihat teknologi yang lahir dari dunia pendakian gunung. Vibram itu tidak dimulai dari fashion, Vibram dimulai dari kebutuhan untuk berdiri lebih aman di medan yang lebih sulit. Oke, jadi itu dia teman Pro 2, awal mula dari outsole Vibram ya. Dan next slide ini masih akan membahas outsole Vibram. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus dong, milik kalau bukan di NSF, maupun Pro FM Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya mana aku tahu.

Radio. Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Hours Kids Music Station.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Ya, nasabah bahasa kompor FM Manado, teman terbaik kamu. Ini menjadi milik lo, bukan dijaga malam. Jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman berdua, kita masih ada di segmen Cozy Night untuk malam hari ini dan masih membahas soal outsol Vibram ya. Jadi apa sih yang membuat Vibram itu menarik? Nah, pada akhirnya daya tarik Vibram itu bukan hanya soal tulisan Vibram di bagian bawah sepatu, ceritanya itu jauh lebih panjang. Semuanya dimulai pada 1937 ketika Vitel Bramani mengembangkan Karar Mato untuk menjawab kebutuhan pendakian gunung. Dan dari sana Vibram terus mengembangkan teknologi outsole, compound, dan desain tapak untuk berbagai jenis aktivitas permukaan. Dan hari ini nama Vibram sudah berkembang menjadi salah satu simbol teknologi outsole performa tinggi. Ada Mega Grip untuk kebutuhan grip yang di permukaan basah dan juga kering ya, dan juga ada Arctic Grip untuk kondisi dingin dan juga es, serta berbagai teknologi lainnya yang dikembangkan untuk karakter medan yang berbeda. Jadi saat melihat sepatu dengan outsole Vibram, jangan hanya melihatnya sebagai sol karet yang bagus. Lihat sejarahnya, lihat komponnya, lihat pola tapaknya, lihat medan yang dituju. Lihat bagaimana outsole itu bekerja bersama keseluruhan konstruksi sepatu. Karena pada akhirnya sepatu yang bagus bukan cuma soal bagaimana tampilannya dari atas. Performa sebenarnya justru dimulai dari bagian yang menyentuh tanah, dan dari situlah cerita Vibram dimulai. Oke, jadi itu dia nomor 2 pembahasan kita pada malam hari ini ya, di segmen Cozy Night soal outsole sepatu Vibram ya. Dan itu juga mungkin menjadi pembahasanku, informasiku terakhir ya, karena sudah pukul 11. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri ya. Terima kasih untuk nomor 2 yang sudah mendengarkan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok di sore ceria. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini nanti pada pukul 11 kita akan masuk ke segmen Jazz Music ya, akan mereka semua sampai pukul 12 malam nanti. Oke teman berdua, jadi jangan kemana-mana. Serun sedang melihat kalau bukan di Nezab Mabuzabam Perbaris Manado, teman terbaik kamu. Stay tune and bye-bye. See you tomorrow teman berdua. Selamat istirahat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Setiap hari,
5: setiap saat,
4: dengerin Pro 2 FM Manado,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Masih bersama saya, Mama Ega. Dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.
1: Bila 7,7

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Hits music.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

0: bukan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, dengan terdengarnya Rio Musik ini, maka saat ini berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini, saya Sultan Yudi atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi teman berdua. Selamat beristirahat, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produari Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program radio yang semua teman Produari ikuti melalui 97.7 MHz. Bersama dengan aku Arya Pascal membawakan program siaran di hari ini, tepat di hari Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2026. Dan dari puncak dikala, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba.

0: Sehari hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 FM bareng sama Rey Pascal. 3 informasi terupdate spesial buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Pre-order GTA 6 cetak rekor Shion Take 2 tembus 24,7 triliun rupiah. Geliat pemesanan awal atau pre-order Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 langsung mencatatkan rekor fantastis yang mendongkrak performa finansial perusahaan video game Take-Two Interactive dalam laporan keuangan yang mencakup periode 1 April sampai dengan 30 Juni kemarin. Seperti yang diberitakan Variety, Take-Two membukukan total net booking sebesar 1,39 miliar US dollar atau setara dengan 24,7 triliun rupiah. Dan CEO Take-Two, Trace Selnick, juga secara terbuka mengakui bahwa respon pasar terhadap pembukukan pre-order GTA 6 ini yang baru berjalan 5 hari menjelang akhir kuartal berada di luar perkiraan yang begitu masif. Namun, ia memutuskan belum mau sesumber mengklaim kemenangan sebelum game tersebut resmi dirilis ke tangan publik. Karena pemesanan awal GTA 6 resmi dibuka pada 25 Juni menyusul pengumuman harga yang dirilis Rockstar Games sehari sebelumnya. Edisi standar game ini dibanderol seharga 79,99 US dollar dalam format digital maupun fisik berisi kode, sementara edisi Ultimate dipatok 99,99 USD dengan menyertakan beragam koleksi kendaraan eksklusif, senjata, dan atribut dalam game.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, Info Pro 2 FM berikutnya, Spider-Man Brand New Day masih mengayun tinggi di puncak box office. Spider-Man sampai dengan hari ini masih mengayun tinggi dengan film terbarunya Brand New Day. Pada pekan kedua penayangannya, ini jelas masih menguasai box office domestik Amerika Utara. Bahkan pada pekan kedua penayangannya, ini bisa dibilang memperoleh angka fantastis di mana menyentuh 145 juta US dollar dan menggenapi seluruh perolehan domestik film solo keempat Tom Holland ini sebagai manusia laba-laba menjadi 655 juta US dollar. Bahkan Variety juga menyebutkan perolehan pekan ini menjadi pendapatan akhir pekan kedua terbesar ketiga sepanjang masa setelah Star Wars The Force Awakens 2015 dengan 149 juta USD dan juga Avengers Endgame 2019 dengan 147 juta USD. Hanya 8 film yang pernah melampaui angka tersebut teman berdua pada akhir pekan kedua penayangannya, dan selain itu, dengan perolehan akhir pekan kedua ini, Spider-Man Brand New Day menjadi film kedua yang mampu menyentuh 100 juta US dollar selama akhir pekan pada tahun ini. Setelah Toy Story 5 yang mengantongi sebanyak 159 juta US dollar dan pada akhir pekan pembukaannya.
1: Info Pro 2 FM.
0: Last but not least, kita dapetin info Petzl milik Ariana Grande masuk daftar nomor 1 Billboard 200. Penyanyi Ariana Grande berhasil meraih album nomor 1 melalui pola album ke-8 miliknya Petzl pada tanggal lagu Billboard 200. Diwartakan Billboard setempat waktu hari Minggu tanggal 9 Agustus, album ini diluncurkan dengan 295 ribu unit album atau setara album di Amerika Serikat pada periode pelacakan yang berakhir pada 6 Agustus. Capaian ini sekaligus menjadi penanda minggu yang luar biasa buat penyanyi sekaligus penulis lagu dalam penjualan album. Bahkan album ini menjadi penjualan album terbesar Ariana Grande dalam lebih dari satu dekade, dan ini merupakan lagu ke-7 Grande yang menempati peringkat 1 di Billboard 200. Bahkan pencapaian ini juga menyamai posisi ke-5 sebagai penyanyi solo wanita dengan jumlah lagu terbanyak. Kan Ariana Grande juga sebelumnya telah menduduki puncak tangga lagu lewat lagu Eternal Sunshine dengan peringkat 1 selama 3 minggu pada 2024 lalu.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, segitu aja dulu teman Pro 2 untuk Info Pro 2 FM di pagi hari ini. Ari udah kasih 3 informasi terup to date untuk nemenin persiapan ngoni semua di pagi hari ini. Dan of course, informasi yang kalian dengerin barusan bisa kalian baca lagi di www.rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: physical and see if you would touch me.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Energy.
4: Hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Dari Jalan Radio nomor 13 Leres Manado, selamat pagi semua teman Pro 2. Semoga di pagi hari ini kamu dengan segala persiapan kamu, dengan segala hal yang udah bikin kamu mantep banget menghadapi segala gebrakan, tetap bisa bikin kamu makin excited juga ya teman Pro 2. Sambari juga kita bakal nemenin kalian semua dengan informasi-informasi up to date. Karena kali ini Arya bakal nemenin teman Pro 2, kita seru-seruan sampai jam 10 pagi nanti. Di mana lagi kalau bukan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Of course udah siapin juga informasi-informasi dan lagu-lagu hits yang bakal nemenin persiapan kamu, atau just in case yang di pagi hari ini, sepagi ini udah menikmati perjalanan yang kayaknya juga masih jauh dari kepadatan, kemacetan, dan apapun itu. Yang paling pasti tetap semangat aja teman berdua, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan juga buat kalian semua yang masih di rumah, masih siap-siap, tetap semangat, karena Arya masih bakal balik lagi dan ngasih tahu informasi-informasi terup to date yang gak bakal bikin kamu ketinggalan sama semua yang lagi happen banget. So don't go anywhere, 'cause I will be right back. Kita singgung dulu bareng sama 5 Second of Summer. This is She Looks So Perfect.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Hours, kids music station.

Tahu gak sih teman produa, kalau lagu Mahal Ini yang satu ini tuh jadi hidden gemnya dia di beberapa tahun yang lalu gitu ya, sebelum dia ngerilis track-track yang hits di album Koma. Tentunya lagu Buru-Buru ini juga ngingetin ke kita semua untuk tetap ngejalanin pagi hari ini dengan slow aja, gak usah terburu-buru, nikmati semua momen, proses dan juga persiapan kamu. Karena tidak menutup kemungkinan juga kamu yang harus menghadapi segala sesuatu di sepanjang hari ini bikin kamu hektik banget dengan hal-hal sederhana di pagi hari gitu ya teman produa, dan jadi reminder juga ke kita semua untuk benar-benar fokus sama detail-detail kecil juga gitu. Dan tentunya ini juga bakalan jadi motivasi ya, terlebih khusus buat teman produa yang di sepanjang hari ini, di siang hari nanti, sore dan juga malam nanti tuh bakal menghadapi segala sesuatu yang mungkin udah kamu nanti-nantikan juga. Yuk jangan sampai lupa untuk ngeboost diri kamu di pagi hari ini. Mungkin secangkir teh juga bakalan jadi pilihan yang tepat ya teman produa, karena banyak banget orang-orang yang bisa dibilang memilih teh dibanding kopi, karena ya walaupun emang sama-sama punya kafein gitu ya teman produa, bisa dibilang jadi salah satu minuman favorit banyak banget orang, karena selain rasanya teh juga mengandung senyawa antioksidan dan juga polifenol yang baik untuk kesehatan. Tapi tahu gak sih teman produa, kalau mungkin kamu yang sering menikmati secangkir teh dan juga minuman apapun itu, ternyata ini juga punya waktu-waktu khusus gitu ya yang bisa bikin manfaatnya dalam tubuh juga bekerja secara prima dan optimal. Kalau kita ngeliatin dari Very Well Health, ada beberapa jenis teh yang bisa dibilang ada waktu terbaiknya berdasarkan jenisnya. Jadi kalau mungkin kamu yang pengen menikmati segala aktivitas di pagi hari tanpa diburu-buru juga, mungkin teh hijau bakalan jadi pilihan yang tepat, karena bisa diminum di pagi, siang, dan juga sore hari teman produa, dimana menjadi pilihan yang tepat untuk kalian semua yang pengen menikmati segala sesuatu dengan anteng-anteng aja ya teman produa. Karena selain mengandung kafein yang dapat membantu meningkatkan energi, ini juga bisa ngejaga fokus orang-orang. That's why selalu dipilih untuk mengawali hari atau mungkin ketika sedang bekerja juga sebagai pengganti kopi gitu ya. Plus kandungan antioksidannya, terutama polifenol dan juga katekin, ini punya peran untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi sejumlah penelitian juga menunjukkan kalau misalnya teh hijau ini berpotensi membantu menjaga kadar gula darah, plus mendukung penurunan berat badan juga, sama meningkatkan fungsi kognitif sampai menurunkan resiko beberapa jenis kanker. Jadi yang jadi semacam trigger warningnya sendiri, kita harus menghindari mengkonsumsi teh hijau menjelang tidur supaya istirahat tidak terganggu. Sederhana aja sih teman produa. Kalau mungkin kamu yang kayak udah boring banget sama teh hijau ya teman produa, kamu juga bisa milih teh hitam, karena ini juga mengandung kafein sehingga lebih ideal apabila dikonsumsi di pagi hari. Nah ini properly time-nya emang benar-benar diperuntukkan untuk pagi hari, karena kafein dalam teh ini dilepaskan secara bertahap sehingga efeknya dapat bertahan selama beberapa jam, makanya bakalan bikin kamu makin semangat dan juga fokus sampai dengan 4-5 jam ke depan ya teman produa. Dan ada kandungan L-theaninnya juga di dalamnya, ini juga ternyata membantu tubuh untuk merasa lebih rileks.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Ready for our Kids Music Station.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan, yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
1: Flash Info.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Di Kaler Semenado masih di Spada barengan sama Ria yang udah siap untuk ngasih semua informasi-informasi yang fresh from the oven, spesial buat semua teman berdua. Karena sejujurnya ini juga jadi salah satu hal yang bikin kita tuh kayak wondering why kalau misalnya

ngebahas soal film-film yang bisa dibilang bergenrekan sci-fi, makin kesini makin bener-bener memblow out isi kepala kita semua setelah banyak banget hal-hal yang bener-bener bisa dibilang unrealistic banget. Dan ternyata ini juga jadi salah satu struggle juga untuk semua orang-orang yang terlibat dalam film-film yang bergenre sci-fi. Kenapa? Karena bisa dibilang terus ada perombakan karena laju teknologi yang benar-benar gila-gilaan banget. Termasuk film Wandering Earth 3 yang katanya sih sesuai dengan informasi yang kita dapetin dari sutradara Guo Fan, dia mengungkapkan kalau misalnya naskah untuk film The Wandering Earth 3 sampai dengan saat ini masih terus mengalami perombakan besar-besaran. Kenapa? Karena itu dia tadi teman berdua, perkembangan teknologi yang benar-benar pesat banget. Karena walaupun telah dipoles selama 2 tahun lebih, tim penulis menghadapi tantangan unik imbas laju perkembangan teknologi Cina terlebih khusus yang dirasa cepat banget teman berdua. Karena sampai dengan saat ini seringkali menyalip imajinasi fiksi ilmiah yang udah disiapin gitu. Karena saking gedenya perkembangan teknologi itu, kayak hal-hal yang dinilai udah fiksional banget tuh bisa terasa realistis gitu ya. Jadi terus menerus mengalami perombakan. Karena pernyataan sang sutradara ini dibuktikan sama serangkaian terobosan nyata di Cina yang sebelumnya hanya ada di dalam naskah film. Seperti keberhasilan uji coba pemulihan roket di laut, terus udah gitu juga uji teknis perangkat fusi nuklir atau matahari buatan di Hefei. Jadi ada pula juga rencana misi demonstrasi pertahanan planet terhadap asteroid yang digagas Badan Antariksa setempat. Ya sejujurnya konsep-konsep tersebut dahulunya merupakan imajinasi liar yang mendasari teknologi Planetary Engine dalam waralaba film ini gitu. Tapi kondisi tersebut membuat tim produksi harus terus mengotak-atik skenario lagi-lagi dan lagi agar tetap terasa futuristik di mata penonton dan juga bisa dibilang benar-benar dapat banget gitu ya teman produk fiksionalnya. Jadi kalau menurut gua sang sutradara, kalau misalnya dulu pembuat film bertugas membayangkan dan para ilmuwan mewujudkannya, kini udah kebalik. Teknologi nyata justru seringkali terwujud sebelum tim setempat merampungkan ide-ide dari cerita dalam sebuah film sci-fi. Jadi that's why dia masih belum mengetahui rencana atau target penayangan Wandering Earth 3 yang sudah berhasil dia garap sampai dengan saat ini gitu ya teman-teman berdua. Jadi kalau kita ngeliatin dari novelnya sendiri, Liu Cixin sesuai dengan pembuatnya sendiri, waralaba The Wandering Earth telah menjelma menjadi raksasa sinema fiksi ilmiah yang ada di Cina, yang mana film pertamanya juga kalau kita breakdown lagi dirilis di 2019 dan berhasil mengantongi pendapatan sampai dengan 4,687 miliar yuan. Gila banget. Bahkan kesuksesan ini diikuti juga sama kehadiran sequel 4 tahun kemudian yang mencetak 4.043 miliar yuan pada 2023. Dan bahkan peneliti dari Central Academy of Culture Tourism Administration juga menilai kalau misalnya penantian panjang publik terhadap babak penutup trilogi ini wujud jadi keberhasilan dari waralaba tersebut dan berhasil merebut hati pecinta bioskop. Kalau menurut kamu gimana teman-teman produk? Seberapa excited kamu untuk film Wandering Earth yang ketiga?

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia.
0: Flash Info.

0: This is
1: 97.7 Pro 2 FM Manado,
2: teman terbaik kami.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: QRIS, bukan QRIS.
5: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

mau jadi apa? Kayaknya di situasi kayak gini, di cuaca yang benar-benar bikin orang-orang struggling sama flu, maunya sehat walafiat aja enggak sih teman Pro 2? Makanya jangan sampai lupa untuk siapin segala sesuatu yang bakal bikin kamu makin komplit persiapannya dan juga aktivitasnya di sepanjang hari ini. Mulai dari bisa dibilang sunscreen juga untuk melindungi kulit kita dari luar gitu ya teman Pro 2, apalagi yang kegiatannya benar-benar outdoor setiap harinya dari jam 9 sampai dari pagi sampai dengan ketemu pagi lagi itu benar-benar di luar ruangan. Sama yang kerja di dalam dan juga luar ruangan, ini tuh bakalan proper banget ketika kalian semua memaksimalkan aktivitas dengan air minum kemanapun kalian pergi dan berada. Karena ini juga bakalan penting banget bikin kamu tetap terhidrasi juga teman Pro 2, dan bakal bikin kamu terhindar dari yang namanya dehidrasi dan juga hal-hal yang cukup bikin overthinking gitu ya. Jadi yang paling pasti siapin semuanya secara matang di pagi hari ini biar kamu juga bisa tetap memaksimalkan aktivitas dan juga kerjaan bahkan perjalanan di sepanjang hari ini, karena Arya masih bakal balik lagi nemenin teman Pro 2 sampai jam 10 pagi nanti di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper ya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kamu udah menikmati persiapan atau bahkan perjalanan ya teman Pro 2, well, hati-hati aja di jalan yang mana di jam-jam segini udah jadi rush hour-nya warga kota Manado dan sekitarnya. Ada yang udah hektik di tengah-tengah perjalanan, tahu-taunya ada yang ketinggalan. Udah gitu lah ya teman Pro 2, apalagi kamu yang benar-benar persiapannya dinikmati tapi kayak harus buru-buru juga karena mengingat waktu yang udah mepet banget. Dan tentunya ini juga bakalan jadi hal yang krusial ya, apalagi kamu yang di sepanjang hari ini bakal menikmati segala sesuatu secara ekstra juga. Hal-hal yang udah bikin kamu excited banget, yang udah kamu tunggu-tunggu dari jauh-jauh hari, tapi kayak bakal bikin mood kamu justru jadi anjlok kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa kurang. Tapi ya sudahlah ya teman berdua, nikmati aja gimana pun hal yang bikin kamu overthinking di pagi hari ini. Tapi yang paling pasti kita bakal ngasih semangat juga ke semua teman berdua yang makin kesini juga makin bersemangat dengan segala sesuatu yang bakal kamu nikmati di hari ini. Karena baru-baru ini kita dapetin angin segar dari panggung Head in the Clouds Los Angeles 2026, di mana grup vokal Nona kembali membawa nama Indonesia ke panggung HITC Los Angeles 2026. Jadi buat yang belum pada tahu, acara ini berlangsung di Brookside at the Rose Bowl di Amerika Serikat ya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus kemarin, dan festival musik ini digelar sama 88 Rising. Jadi panggung ini kembali menjadi wadah Nona untuk memperkenalkan musik mereka kepada penonton di skala internasional. Dan tahun 2026 Nona membawakan lagu-lagu mereka yang unik dan juga fresh lah ya teman Pro 2, karena sebelumnya Nona ini juga sukses debut di tahun 2025 yang bisa dibilang perjalanan yang cukup panjang tapi tidak terasa gitu teman Pro 2. Ya walaupun memang kita masih bakalan menikmati karya-karya mereka di tahun-tahun mendatang, ini juga jadi salah satu hal yang harus diketahui sama semua orang, di mana mereka membuka penampilan dengan aransemen modern dari tembang Jawa Lelo Ledung, yang mana lagu ini langsung memberikan sentuhan Indonesia sejak awal penampilan sesuai dengan visi dan juga misi dari Nona gitu, membawakan semua hal yang identik dengan Indonesia di setiap karya dan juga musik mereka. Dan ini juga jadi salah satu unsur tanah air yang kembali muncul ketika Nona menyelipkan bagian berbahasa Jawa dalam penampilan mereka, di mana momen jenenge sopo ini jadi salah satu bagian yang rame banget di TikTok. Bahkan sampai dengan hari ini, tadi pagi juga masih scroll lewat di FYP TikTok pas aku scroll-scroll TikTok gitu ya. Bahkan Nona juga membawakan lagu terbaru mereka Honk untuk pertama kalinya secara langsung di atas panggung. Dan FYI aja, lagu tersebut juga menjadi penampilan menarik yang bisa dibilang jadi headline ya teman Pro 2, karena kayak semua spotlight tertuju kepada mereka karena memadukan karakter Nona dengan unsur lokal Om Telolet Om. Aduh, ini juga jadi hal yang benar-benar langsung viral dan boom di mana-mana teman Pro 2. Jadi buat kamu yang benar-benar sedang menikmati kemacetan-kemacetan di arus lalu lintas ibu kota, ini kayaknya bakalan jadi lagu yang menemani kalian semua juga dan bisa bikin kalian gak suntuk-suntuk amat lah ya di tengah-tengah perjalanan yang sedang kamu nikmati di pagi hari ini. So, yang paling pasti tetap semangat aja ya teman berdua, karena Ari bakal puterin lagu yang satu ini biar kamu juga makin bersemangat menikmati perjalanan atau bahkan justru aktivitas di pagi hari ini. Special from Nona, this is Hunk.

0: Widih, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kami dari
1: Kepo,
0: kalangan elit
2: pencari obrolan.
3: Chris, switch dong, aku pengen istirahat nih.
4: Iya bro, tunggu bentar.
0: Chris, cepet sana, udah mau mulai matchnya.
5: Kamu lagi urusin apa sih dari tadi?
3: Aduh, bentar, tunggu, aglet sepatu aku nyangkut.
5: Hah, aglet?
3: Ini loh, plastik kecil yang ada di ujung tali sepatu.
5: Oh, itu aglet namanya.
3: Jadi, zaman dulu sebelum ada kancing, aglet ini dipakai di ujung pita buat kencengin baju. Tapi sekarang dipakai buat tali sepatu. Udah pada tahu kan sekarang?
1: Oh, gitu toh.
3: Chris!
0: Udah, buruan sana. Si Resta udah manggil dari tadi.
3: Iya, udah bro, sorry lama.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?